0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kateguri we hun moi kamal bech rech hun moi chik e kebri kebetsak na pa hun hul.
2: Rilu kubich rech.
3: Chakotu chakawach, riubishkil we tsihobelil ri.
2: Riare kubich.
1: La shokoheri ishma ha kori ewa tambal. La mankichop tachero noheri kok pari chi ashpari washkol. Kateguri kelulok pari tek. Katekutri kelulok pari chi petenakulok pari iwanima. Yarewa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelulok ri tsel tachomanik. Rikamisanik rimakahru ishokachi ri tsel kasemal ri elak ri tsel atmalzik. Riyopanik pubiri winak. Arewa weri, rikbanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah ekban riwaim. Mankubanta itsel chrech riwinak.
2: Aretakchi, kelubiri Jesús chila, nakbe ubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelo lokpa wetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
4: Chato kobisah nuwach. Ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
2: Katekuri riare mankota huntzir kubir chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
5: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakkeuchi urakatamulok.
2: Katekut riare kubir.
1: Ri in shuvi intakomulok chkech richir che esachinak parirachoch ri Israel.
2: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrip chuwach riare ekubich.
4: Ahaushel, chabana junto kop chuwach.
2: Riare kubich chirech.
1: Mankuyatah chik kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kikyaku bich kechritzi.
4: He ahaushel.
2: Kchariare.
4: Katekut, shokuhiri alahtakzi kiktihuri kin hetnak ushrik. Jekitzak ulog tusheri kimeshari ekahaw.
2: Katekuri di Jesus kubichirech.
1: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
2: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesus kelubichila katekuri kepechuchiri polow rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyichila. Esi palahwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotak winak. Emoyit etungikap emem esipalak ekinikachik ekikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maybal kekanakan ri winak aretakchi kekil ri emem chekechauchik. Ri tungikap che eutchik. Ri echoko chekepinchik. Ri emoyit chekekaichik. Katekuri nim kikilwi riu Dios ri Israel. Katekuri ri Jesús ki usikihri eutiochoshelab ekubich chikech.
1: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
2: Ri eutiochoshelab kikibich chirech.
6: Jawije kakakamawi kashlanua pawe juntina likuleuri arech kiti juesi balajo inakri
2: di Jesús kubich chikech
1: joropa kashlanua koibuk ish
2: kukup kechar ri eare eke boshi balaktakar katekuri katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri uleu katekuri kukamukok ri wukup kashlanua iri takar kuteuchir Kupiro, ikuya chikechri etihoshelab, arech kikiya di eare chikechri winak. Konohel, kikitiho, ekenohek. Erubri tak chkab, chek totahik, kikimul wokub nohinak tak chakach. Ekihap mil, riachihab, cheshewaik. Eman ehelam tri eheshokib, eri eaklab. Katekuri, aretak chi, shehashtak ubiri winak. Ri Jesús kakam prihukup ekbe ubi parirulewri magadang.
7: Mateo capítulo 16. Rie fariseo erie saduceo.

0: Fariseo que kebukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah riare kubir chikech
1: aretak chik kahrik ih riish kimih utsku man wetak ihri rumal rech kohun kiaklak akchorikah aretak chik ksakar wachulew kibih chik kamik pesi balakhab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah hebari riish kicho ma kisikih wachrikah kategori makishkovin tachi usikishik retakukut mal wetak ihri itzel emakunelalah iha alku ishok achihab kutahun kutbal eshuwi ki atahna chrechrihun ukutbal rihonas
0: ke uyakanok ekbeubik aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa ri Jesús kubirchikech
1: Chihaka ivokoch emihiki baikush chrihri ukush kikashlanguari fariseo ere esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomag pakanima.
2: Riuh mankota kashlangua kuk amulok.
0: Ri Jesús kuchabweri ekubir.
1: Ishwinak chechahubir ikohonik. Hasche chetahin kichomag che mankotari ikashlangua. La maha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab e horopa chakachi nohisah na ruk ri shimol na e shokunhe ri wukub kashlangwa eri e kihab mil e horopa chakachi mol na has che che man kichob tah che man areta ri kashlangwa kin bih henak ut mihiki ba ikush chrih ri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo
0: Katekuri kikichobo che manareta shubih ri ukush kashlangwa. Are shubih ri kitzih ri fariseo eri saduceo. Ri Jesús kape pari utinimitri cesarea rech ri Filipo. Katekuri kuban hon kotoh chiah chikech ri eutihoshelab.
1: Hachin ukohol ri achi kikbih ri winak.
0: Ri eare kikibih.
3: Nikah kikbih are ri shwanah kasalha. Nikachik ekbih areri Elías.
2: Nikachik areri Jeremías, o hunoher kasharutziri Dios.
1: Katekut, riish, haskibih in hachin riin?
0: Ri Simón Pedro kubih.
4: Atri Cristo, riukohol rikaslik Dios.
0: Ri Jesús kubih chirech.
1: Utsawech riat Simón, atukohol rihonas, rumal reche man aretari bakilal, Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach. At ri atabah kategori buwiwe hunabahri ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man kchakanta chrechriare. Ri in kinyana chawach ri at ri olavibal ri rahoibal ri kah. Eri hastak chekayut chuwachulew kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuwachulew kirtahik chikah.
0: Ekatakan chikechri eti hoshelab arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri ri Jesús kubahi hukutik chikechri eti hoshelab che rahawshigwi che ri are kaskbenachi pari Jerusalem esipalak kbanak ash chrech kumalri enimak takwinak ri echuchkahawib eri eahtzibanelab. Kekamasashikri are epari uroshkik que castajiku wech rilu kukamubiri Jesús katekuri kumajiju yajikriare
4: ri Dios mankuyata weri chawech mankulmahta waweri
0: katekut riare kusutir rib ekubir chirech rilu
1: hat chatelu bich nuach satanas kaman kashchwech rumal rech cheri achomanik manareta wa ri uchomanik ri Dios are kichomanik wa ri winak
0: Katekuri ri Jesús kubir chikechri eu tijo shalab.
1: Wekohun krak teri chwihriin, munatisach chbil ak anrib. Churukah ri uribbal, kategori cheterenok chwih. Rumal rechi hun winak chikrak kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak chikutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrechri winak chikuchakronoheli wachulew. Wekretzelah ak anrib liare. Has kuya o kuya riwinak che uk eshmali riuk aslemal? Rumal reche riuk ohol riachik penari pari uk ihri utat. Kugri e angel e rechare. Kategori kuyanari ruto balil chkech konohel je hasri kichak. Hasir kin bichiwech, ehujun chkech ri ek owaral ri, manketa mahtana uwach ri kamikal, aretakchi, kikil nari ukohol riachi, che petina kulok, chipari rajay balulok.
0: Mateo, capítulo 17. Chihuakib ikhchia kanok ri Jesús, que ukamubi rukliare rilu ri Santiago el rechilal shuan, que ukamubi riare puwihun nim huyub, katekuri riare kikishtachikiwach, ri wachibal kichuplinik jejas rik ikh, el ritziak kuhalsak jejas ri sakil, katekuri kikikotkip ri Moisés eri Elías chikiwach, cheke chauruk riare, rilu kchawik kubikchirech ri Jesús.
4: Ajaushel, usche kukkoji waral, wekawaj, ri inkimban na waral ushib ha. Hun awech at, hun chik rech ri Moises, hun chik rech ri Elías.
0: Tajin na kubieh wetzihri, arechi kepe hun saksuz, cheke uchoku, chusheri umuh. Kategori, kelolokchi parisuz ulok, hun chabal che kubieh.
3: Arewa welopalah nukohol, ruk ri are kowir nohel ri nutokob. Chitat beh ri utzih.
0: Ruk wetzih ri eti hoxalab, kikihu papa ri kiwech chori uleu, sipalah kikishibih kip. Katekut ri Jesús kepekuk, ki uchepukok ekubih chikech.
1: Chishwa lihok, mishibih hibib.
0: Katekuri aretakchi kikiyek ri kiwokoch, mankota hun chik kilo, shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesús kuyawe juntaknik chikechri.
1: Mi bih chrech hun winak we hashtag che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri eu tikoshalab kikita chrech.
3: Haschegut chereacht ibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elías?
0: Riare kubih.
1: He, haschignakut. Chinabek peri Elías che usu umashik ronohele hastak. Eri inkin bichiwech che petinak chikri Elías. Eman shketa mahta uach e shikiban chrechri are ronohel rishkaj. Shokohe heri nak utri ukohol riachi ku kashek nari kash shas nakumal ri eare.
0: Katekuri ri eu tiochelab kikichoboche are rishuan ak kasalha kutsihoj. Aretakchi kioponchi humulku kriwinak. Hunachik kebukok ruk kshuki chuwach ekubir chirech.
4: Ahaushel, chatok ibisahu wach nukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esibalah ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub i parikak, ek itakmul chik parika. Riin, nuk amom bich kech ri eati hoshelap, eman ekowinak tache ukunashik.
0: Ri Jesús kubir.
1: Ayum. Ri ishche ishun mayil qixsaq che man kishkohonta, eche ish itzel taqwinaq, chika humpana kin kohi iwuk, chika humpana kishin qeyna, chika ma ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesús kashk taqan chirech ritzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanah ulok riala ri, katekuri ri eti hoshalab, kikipukok ruk ri Jesús, nahapan chikech riwinaq, eke kibih chirech.
3: Haschechi ri uj mankota ri kowinem kuk arech kakyak ubiri are
0: kubik chikech.
1: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Ri inkim ikchiwech, wetako ikohbal ish hachahun nit alakija. Ri ish ki bihna kuwa chrech wehuyubri. Hat bichiri chik ahale. Kberi, e mankota hun hasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
0: Ri eare kimulim kip pari Galilea. Ri Jesús kubir chikech.
1: Ri ukohol riachik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah nari e pari uroshk ik kakastah na uwachri.
0: Eri eare sipalak ke bisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum ri kikimuli keb drakmas ki kipukok rurilu e kikibir chirech.
3: Ri wakhtik lamankutok tari keb drakmas.
0: Ri are kubir.
4: Kasih nak ut.
0: Kategori are takci kopanchoha, are naberi Jesús kubir chirech.
1: Has kacho Maximon, ri eara hawibal ri wachuleu, hachin takchkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuh, chkechri kal kual on chkechri kashlan taqwinaq
0: are taqchi kubihri are
4: chkechri kashlan taqwinaq
0: ri Jesus kubihchirech
1: shanghe uri ri al kual shela mankiktohtari katekutarech manka bantak ash chkech hat paripolo hakyaqari chapa balkar echa chapari na bekar chekeluloq chapochori uchi kategori kariqri hun estater chakama uloq echa tohoru weri ri alkabal rajawshi kintohri in eri alkabal rajawshi katohri at
0: Mateo capítulo 18 Pawe hun kakbalri kiqep pukokri eti hoshelabrugri Jesus kategori kikibichirech
3: Hachin bari ni malahubanik pari rehawibal rikaj.
0: Riare kusiki junalajakal ekuya panikaj chikech kategori kubir.
1: Kasikim birchiwech, weri ish mankik estaywi e manki banti vibri ish ishe has eakalab, manki shoktari pari rehawibal rikaj. Hachin rikunit irisah nari jehas wealajakal ri, are are ri rini malahubanik pari rehawibal rikaj. Ejachin kukulaj junalajak al jejas weareri, rumal rinubirin, inri kinukulaj. Atekut, rijunuinak chekutzak richomanik junalajak al chekakon chwechriin, are utsri, chrech, chekokisash cheri ukul jun chkech, rinimalak takabak chekikisobilisak ri eburish. Ekhutubi parinim polo, ashrech riwachuleu rumal hastak chekutzak ri uchomanik. Rahawshik chekperi kutsakri chomanik, katekut kashrechri hun winak, charek banovik kiktakri kichoma balri winak. Herinakut, werumalri akab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Ari utsri, chaweche kut akab on kut awakan katok parik aslemal, chuwache katkiak ubiruk rikep akab erukep awakan parihunalik alak ak. Ewe rumalri awokoch katmakunik, Chak oto ubik e chakiaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche atzok. Katok parik aslemal chuwachri katkiak ubiruk rikep awokoch parik akbalmes rechri ak. Miwetzalah huwach hun chkech wetakenitri. Rumal recheri e angel chkech e are chika. Ronohel ik kikilu wachri nutat chika. Haski chomahri ish. Wehunachi eko ok al uchih. Kategorik sach hun chkech. La man que uyata kan ri rihumuch belech la juhcho rihuyum, arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, qasikim ichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwach ri ehumuch belech la juhche man e sachinaktak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikak, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, khat eharika awi brug riare. Kategori, chayahari are pa utukelwi, shuwiri at eriare. Wekutari atzik, kachakri ri awachalal. Weriarek mankutatari atzik, chakama ubi awuk rukhunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek atalzik, kikman atokzik puwi hunhasu wach. Weriare, mankrahtak kutari kitzik, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzik rikomon, Chabana ba, cheriare, hunchik sholri mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kastikim bichchiwech. Ronuhel hasuwachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasuwachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, kastikim bichchiwech. Chewe ekep chiwech ish chori wachulew, kikihunamatisahri kichabal, arech kiktachwech hun hasuwach, Shakapastane, weri ki atahnari chkech rumal rinutat chik ochikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi riin inkori kuk chila.
0: Chichanim, kikip ukuk rilu ekubir chirech.
4: Ahawshel, horopa mul rahawashik chikinsach umak riwachalal chikmakun chinwach, la wukup mul?
0: Ri Jesus kubir chirech.
1: Man kimbih ta wuku mul chawech. Arek ut kimbih oshkal la huhmul wuku. Rumal kuri. Shokukheri rahoy balrikak. Khekhas hun ahawinel cheshrak. Shrakhilak ripwak. Kugre eupataninelab. Aretakchi, shumahik, relahashik, shkamu bich rech hun akpataninel chelahuk mil talentos riuk as. Rihunachiri, mank kovinta cheutohik, rumal kuri riahau, shtakanik, arechk kayesh riare, riri shokil, rieral kuwal, eronohel riuhastak, arechare kokisashik tohbal riuk as. Chichanimri akpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palak chori uleu. Kubich chrech, chayake bushib ik chwech, kateguri ronohel kintoh nari chawech. Riahau, kutok obisahu wach rihun akpataninel ri. Kutsakapih kanok, ekuchub kan ri ukas. Aretakchi shelubik, rihun akpataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, eupitzem chiri ukul kubich chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan esibalak kukomik chrech. Chayake wushib ik chwech. Kategori kinyana ri chawech. Kategut riare man shrahtah. Areshbek. Eshukohokan rihun chik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi ri rachil kikilweri sibalak kebisonik. Kategori kebekibik chrech rikahau ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik ekubich chrech. Itzel ahpataninel. Ri in ronohel riakas shinchupu. Rumal chiri atzi balak shata chwech. Laman rahau shiktak ut. Che shogoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri. Pari royowal ri ahau shuhach chkech ri e ahmayur chikate kutohna ronohel riukas. Ewa haswari kumana chiwechri ish rinutat chika. We manruk ta ronohel iwanima kisach kihuhunal rikimakri iwachalal.
0: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholahil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimitri Judea. Chakap chirechri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are. Eche o kunach chila. Echo hun fariseo, kekipukok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are pakash.
3: La yatalik, chehun achi, kuyakan ririshokil, shakapas rumalne?
0: Kubir.
1: La man isikimta cheritikonel kisanel, chepari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi shok. Kategori ishubir. He. Reachi kuyana kan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi keb kiktuna manakib, e shak ehun bakila chiri, shakik uri, ri eare mani keb tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakik uri, ri hunam, shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
0: Kikibih chirech.
3: Haskuche, chiri Moises, shitaknik. Arech kiyari gu hawit e patal guiri hachok e kachach kanok.
0: Kubir chikech.
1: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima he has hunabah. Katek ut parina be kanok nanjeritah. He, kimbir chivech. Ri hunachi che kuyakan riri shokil. Ban rumal tak cheri are kech nim chutin. Ek kuli ruk hun ishokchik. Kuban hun makahri rugri shok.
0: Ri eutihushelab kikibih chirech.
5: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi rugri rishokil. Man ustarik kulik.
0: Katekut ri are kubih chikech.
1: Man konohel tari winak kikchobu be alwe tzihri. Shuwiri enikah che ya talchkech kikchobu. Rumal che eko e menchor. Che ejeri ulok tzichuki santil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumal ri achihab. Shoguhe eko nikah che shas e are ri are kikbankib e menchor rumal ri rahoibal rikah. Hachink kovin che uchobik weri chuchobo ba.
0: Katekut kekamubi enikah hakalab chirech arech kuyari ukab pakiwi ri e are e arech kchauruk ri dios pakiwi. Katekuri kekiyahyateh ri etihoshelab chishakbi kubik ri Jesus chikech.
1: Chia bech kech we akalabri chekepewuk, eme ilo chekepewuk, rumal reche e hachintak ejeri, hacha we akalabri, kech rirahoy balrikah.
0: Chichanim kuyari ukap pagiwi, Kategori kelbi chila ri. Kategori hunachi kaketukok ruk ekubir chirech.
6: Ahtih, suri utskim banari in arechkinrek na hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
1: Suche rech kata chwech bubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaternebeh takripisha.
0: Riare kubir.
6: Hachketak utripisha.
0: Ri Jesús kubir.
1: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elapanik, mat mani tsel atokzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil at akat, hechaska lokok ehawibri at.
0: Riala kubir chirech.
6: Ronohel wari nupanom, suri krahna, mahakin pano.
0: Ri Jesús kubir chirech.
1: Wekawache at akat lahwinak, hat. Hak ayih ya hastak olik echa ya chkechri eme baib. Kategori, kak ohi hunni malahak inomal chikah. Kategori, chatpetok echina ternebehri in.
0: Aretak chi riala kutawetzihri, kabisonek kabekrumal recheri are kosi palahumebil. Kategori, di Jesus kubih chkechri eutihoshelab.
1: Kasih kimbih chiwech, si balah kasha rech hun inom winak kok pari rahaybal rikah. Henakut, kin kamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun inong winak, chekok pari rahayubal ri Dios.
0: Aretak chi ri eti hoshalab kikitaweri, si palak kisach china kikush ekikibih.
2: Weheri, kachinkuri kikoltakna,
0: ri Jesus si palak keu kayeg ekubih chikech.
1: Chkiwachri winak man kovinem tarikh weri, Katekut chuachri Dios ronohel kovinem rich.
0: Chishakbi rilu kubich chirech.
5: Kavilya, riuch ronohel rikahastak shkayakanok, yat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
0: Ri Jesus kubich chikech.
1: Kastikim bich chivech, ri ishini ternebeh. Parikak uachulew, aretak chi riukohol riachi, katuina chorini malach utem pariuk ich. Shokuheri ish kistuyina cho kaplahuhni malah taktem. Tekuri kikmanna katok tzihri pakiwi ri ekaplahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onruleune rumal ri nubiriin, kukamna ri si balahuhastak, ekrespehna ri hunali kalak aslemal. Katekut. Ek iwinak che enabe e are ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok e are enabe ri.
0: Mateo capítulo 20.
1: Herinak ut, ri rahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib, are takchi ksakar wachulew, arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubir chechri achakib chekuyana hun denario chkech toh balri kikik, eke utakubi pari ruleu. Kelchi bihumul pari urosh kahmal, keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari buleu. Kategori, utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelchi bihumul pari uwak kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari hulahuk kahmal. Yaretak chi ke urika enik achik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak kik bik chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech. Shokuhe ri ish hish pari wulew. Aretak chi kakri ih rirahawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ihre achakib. Kategori, chatohori ki ih chkech. Chamahih kugre ek isbal tak achakib. Ke ak isbeh kanokri enabe. Ke pek utre achakib rechre uhulahuk kahmal e hundenario rikitohbal kikamo. Retakchi ke peri enabe. Kik chomache nim chinari kitohbal kikam chikwech renik achik. Kategut, shokuhe hundenario rikitohbal kikamo. Aretakchi kikamo ke wishwatik chrechri ahaw. Weik isbal tak achakibri, shahun kahbal shechakunik, ایکی اتوخو خیخاسری کوخاتوخری اوخ اری اوخ شخقیری اوکاشکولیل اری اوکاقال ویخون قیخری چیچانیم کبیخ چریچ ویخون اخچاک چکشولری وچیل من کتا خونی چل کم انچاویچ لمن شخکانخ تخ چه خوندناریو ری اتوخبال کن یا چاویچ چچپاری اتوخبال اخاتو بیک چنوچ ری این کنواخ کن یا چریچ ویخون کسبال ری خونم خاسری کن یا چاویچ ری ات لمن کویتخ کن بان روک ری نوپواق خاسری کنواخ ری این کن بانو اون لای چل کنویلو رومال چه ری این این اوچویناق هری نکود ری کسبال کنوخ ایاره اینبه ری هری اینبه ایاره ای کسبال کن ری
0: ایبنق تخنک پقی پا خیروسالیم کیو کمو بی پا کتوکیل ری اکب لخوخ کتکوری کبیخ چکیچ پاری بی
1: چیویلام پی کمیکری تخین کو پاقی پاری خیروسالیم ایری و کخول ریا چی کخچی تخ ناری پاری که قب ری اینیمک تق چوچ قخاویم ایری ایخچی بانه لاب کمیکالی قطوخسی که کبان نپوی ریا ری کخچی تخ نا پا که قب ری مخونام تکی که بال قوک اریچ ری ایاری که چلاح نا اواج ککچی نا اکی که نا چولی ریب بال کتکوری چوروش قیق کستخ نا اواج ری
0: تکوری چیچانیم که قیتو کق روک ری آره ری کنان ری او کخول ری سبدهو. اچیلام کمال ری رال کمه خریب چواج خیخ از کخون کتا چرچ. ری آره کبیخ چرچ.
1: خاص کواخ؟
0: ری آره کبیخ چرچ.
7: چطقم با آرچ وکیب وال ری که تو یک خون پاری اوکی اقب ای خون پاری اموش پاری اوخوی بال.
0: ری خسوس کبیخ.
1: ریش من کیچاب تا خاص ری کتاخین کیتاو لکیش کوین چه چو قموشیک ری قومو بال اما خا چه کین قموخ ناری ری این
0: ری ایاره کی کی بیخ چرچ
8: خی کوخ کوینک
0: کو بیخ چکچ
1: کیش قومون ناری پاری نو قومو بال اما خا کتک اوت ری تویلیم پاری وی کقاب اون پاری اونو موش من پا نو قاب تاری این کووی ری اویا ایک ویری که اتا هنچ کچ ری ایخا چین تق اوسو کماما پنوک ری نوتات چکچ
0: ری لخوخ چک اری تق چی کیکتا ویری که پیکو یوال چکچ ری اکیب اچالاشیک کتگوری ری خیسوس کی اوسی کیخ روک اکو بیخ چکچ
1: ری ایش ایویت ام چه ری ایک امال تق بی چکچ تق ری امق که کی تق البی خچا ایشیوی ایخاوی چکچ ری اکنی مال که کی پیتو بیخ روک ری کی کوینیم من کویا تق چه خیری چی شول ری ایش کتکوت خچین ریکراخ آره نیم او بانتخیک چی شول ریش آره اوکوخ چه ای پتا نیخیل ای خچین ریکراخ چه آره نبه چی شول ریش چو یوتو باری چه ای پتا نشیک هری ری اوکوخول ری اچی چه من پتی نقطه اولوگ آره چه که پتا نشیک ری آره آره کی اول پتا نینوگ ای آره کول خچا ری اوک اسلمال آره چه کی توخ بال ایک ایوی نق
0: آره تک چی کلو بی پاری خری کو سی پلخوی نق که کی ترنبه خوبی ریاره کتکوری اکیب موی چه اتو یول چوچی ری بی اره تق چی که کی تو چری خسوس کتخین که قشک که کی رققیخ کی چی
9: اخوشل چا تو قبیساخ قووچ او کخول ری داوید
0: روی نق که کی یخیاتیخ اره چ کی چپیخ کی چی کتکوری ری ای اره سی پلخ کوچی نا کی رققیخ کی چی
9: اخوشل چا تو قبیساخ قووچ او کخول ری داوید
0: ری خیسوس کتکیک کیوسیکیخ اکو بیخ چکیچ
1: خس ری کی واقعی من چیویچ
0: کی کی بیخ چریچ
9: اخوشیل قاق کو خاقریب ری قبوق اوچ
0: ری خیسوس کتو قوی ساخ کی ویچ کچا پکوق ری کی وق اوچ تکوری چی شکمی قاق چی ری کی وق اوچ اکی کتر نبی خوبی دیاره ماتیو کپیتولو 21 Are takchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, ki opam pavet fage, chushukut ri huyub olivo, ri Jesus ki utakubi ekeb chikech ri eutiko shalab. Kubir chikech.
1: Cheshpaletin mi cheko apanok chiwach. Echichanim, kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakak chirech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibir ba chirech. آره ری اخوشل که خواتخ چرچ ایچی او کمی که او چالیسخ و لق ورال
0: وری که کل متخیک آره چه قصیخ که منتخ ری و چیخ ری قشل و چیخ ری دیوز
5: چی بیخ چرچ رومیال ریسیون chiwachanim ri riawahawinel petina kulo kawuk kwononik iukehbem hunatit burish ehunalah burish cheral chikop rech ekan
0: kebenakutri etihoshelab ekikibano jehasiutakri jesus chirech kakikamulokri hunatit burish eri hunalah burish kikikohri kiochri eri jesus kituichri Katekuri sipalah ikiwinak kikilik takriki o paribe. Ekonikak chik kikike papano kap takche che kikilik paribe. Eri winak che enabahinak eri etarangkanak kikirakakeh kichi.
5: Osana chresri ukoholri David. Teuchitalik ni petinak ulog pariubiri a hausel. Osana chila parinimalakak.
0: Aretak chik kokriare pari Jerusalem. Konoheris iwanti limit che walahulog kikibih.
4: Hachin wawe areri
0: ekuri winak kikibih
9: Arewa we areri Jesus qashalutsiri Dios ag Nazaret rech Galilea
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios ekieresajulok konohelri kikayenik erikelo omik chila kukakubiri kimeshari ekashal takpok eriketemri ekayil takpalumash Katekuri kubir chikech
1: Tibatalik Iwachoch Mishna Chrech, Harech Chawemruk Ri Dios. Katekut, Riishi Banom Hun Kikolimal Ela Omap Chrech.
0: Shokohe, Parinim Rachoch Ri Dios. Keperuk Riare, Enikah Moyib. Enikah Takmayib, Ekikunahri Eare. Ri Enimak Takchuch Kahawib, Eri Et Ivanelab. Are Takchi, Kikir Rihas Takche Kubano. Eare Takchi, Kikir Yakalabche, Kikrakakeh Kichi, Pari Rachoch Ri Dios.
7: Osana, chirechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chirech.
9: Lakata ori zika kipiho winakri.
1: Kinta o.
0: Kachari Jesus, katekuri kubih chikech.
1: Lamankota humul isikimri buhri, pare kichiri akalab e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri Kepewi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kesakar wachulew, aritakci kecalakulok pari tinimit kenumik. Cuciribe kerirhung wikosh, kekibukokruk katekut shuwi kurikari takusyak. Katekuri kubih cirech.
1: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kecakahrik riwikosh. Aritakci kikil wiri riyewtikoshelab. Mayibal ke kanahik ekikbih.
3: Khasche che chishakbi, shichakikri kriwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
1: Khasich kimbih chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush, man shiwitah kiban weri iruk wewikosh ri. Shokohewe kibih chrech wehuyubri, chatelubik chakyaqa ubiawip paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawemru ri Dios kikam nari ri kito.
0: Kopon pari rechoch ri Dios eare takchi tajen kukutri tzig ri animak takchuch kahawib eri errihab takbinak kepechiruk riare katekuri kikibig cherech.
6: Hasruk kowinem kabang atweri echachin yawinak chawech we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubig.
1: Shokoheri in kohun hasu wach kinta chiwech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbihna chiwech hasru kobinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak ku ribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
6: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche chiri ish mashishkohon tachirech riare. Ewe kakabih. Petinak kuk riwinak, kakshibih kib chikiwich riwinak, romar reche konohel riwinak, ekohoninak reche ishwan hung ashal utzih ri Dios.
0: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
6: Riuch manketam tak.
0: Eri Jesus kubih chikech.
1: Shokoheri in, man kibih ta chiwech, hasru kowinem kinban weri. Kategori chibih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Una chico que mukohol, kubich chrech rinabe, nukohol, hat kamik, hat echakunok pari uleu, eriare kubich chrech, riin man kinwachtach, katekuri kuchomach china, kukesh ukush ek bepari viña. Shokuhe heri kubir chrechri ukap, eriare kubir, he ahaushel, kinbek, tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekep shubanri rahawi nikri tatshel.
10: Rinabe,
0: kechachrech, di Jesus kubir chikech.
1: Hasir kinbir chiwech. Chiri e ahto inelap eri ishokib che ekech nimchutin e arena beke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwan shpeu loki wuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohonta chrechri are. Kateguri, re ahto inelap eri ishokib che kech nimchutin shekohon chrechri are. Ekuri ish, kneba shibilu wach, man kikestan eri ikuish chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tzihu belilchik. Hunachik ohun rulew e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitzbal uwa e kuyak hun tzuktzik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach keutak ubinik ahi ahpateninel kugri ahchakib arech kik amari takuwach. Kategutri ahchakib kekichapri e ahpataninelab. Hunchkech kikchiyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik kiutakchi ubinik ah e upateninelab are ikichikwachri enabe. Kategut hunam kikbanchkech hehas rishikbanchkechri enabe. Chuk isbal kutakubiri ukoholchkech e kuchomah. Ningwa kikilwi wenukohol. Kategutri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbirch kibilkim, arewari echmanel. Ho hekakamisah echak echbeh kanri rechmal, kekichapri are, kesahulok paritikombal, ekikamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, sukubanari chkechri ahchakibri,
0: kikbirchrech.
11: Hunkashlah kikam sashikri kubanchkechri e teltak iakchakibri. Ekuyanari pakahikri hunulew chikech enikah akchakibchik. Chikiktohri riuwach chirech chiaretakchi ukihil.
0: Eri Jesus kubir chikech.
1: Laman isikimta humul ritsitz e batalik, riabachesh kikyak ubiri e tzakaltakha are okinakche rahawalha. Areri ahawshel shmanoweri. Esi balah helik lah mayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih chiwech. Kto ish nawa ri rahaybal ri Dios chiwech ri ish. Arech kianach kech hun siwan tinimit chik. Chikikbalna arech si balah kwachin nari uwach.
0: Ri enim tak chuchkahaw eri fariseo. Are tak chi kikitawe tak utsiho belir ri. Kikichoboche eare ri eare takankubih. Kakah kikichapo. Katekut kikishibir kip chikechri winak. Rumalche kikichoboche riare hunkashalu tzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzihunkok ptak tzihobelil kubih.
1: Rira haibal rikaj kunamtaj ruk hun ahabinel che kunimak ikhrisaj rinimalak ulanik rechri ukulanemri ukohol. Keutak miri eupataninelab. Arech ke bekisik ihri eula chrechri kulanem. Kategutri eare mank kaktak ke petik. Humulchik ke utakchi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insik ih. Chivilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu, rihunchik bepari ukai. Enik ahchik, kekichapri eah pataninelab, kekibank ashchkech. Kategori, kekikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutakubiri euwinak rechchoh. Kekikamisahri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak parik kitinimit. Kategori kubir chkechri e pataninelab. Suk umatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihri e ula shesik ishik. Hishma patakri kurik wirib ritakbe. Kategori konohel ribinak che ke iriko che isiki hulok pawek ulanemri. Ri ahpataninelap kebe patakribe, ke ikimulir ekik amulok konohel ribinak che ke kirak ulok, che itzel che iutswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech ribinak che she sikishik. Kperi ahawinel ekokubik arech kerilre eula she sikish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il. Has che katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem. Riare eman kchautak. Kategori chichanim. Ri ahawinel kubik chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri rakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajeki ke si kishik katekut manek itahri kechaik.
0: Katekuri di fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchomashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tihoshelab juhun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
6: Akhtig, riuqqit amchiriat, atxun winaq saqlaxatsig, eruq saqlaxatsig kakot triupe ri dios. Manka shibig tawib rumal xun winaq, rumal che manka wilta riubanik, riuqo winem ri xun winaq. Chabig ba, khas ri acho mabal, la ya talik ktog ri alkabal chirech ri sesar, on man ya taltag.
0: Katekut ri Jesus, retam ri ketsalal, kubig chikech.
1: Kep ipalag, suche kiwag kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rech ri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubig chikech.
1: Hachin uwachbal weri echachin ahchak erit ibatalik,
0: kikibig chirech.
8: Rech ri Cesar.
0: Katekuri kubig chikech.
1: Ri rech ri Cesar, chitzalig chrech ri Cesar. E chitzalig chrech ri Dios, ri rech ri Dios.
0: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakanok ekebek. Parihun ikri ke peo lokruk diare enikak saduseo. Rubinakri mankikoktak cheko kastakhi balwaj eri eare kikitachirech.
10: Akhtir, rimoises shubik kanak. Wek ohun kakamik e mankuyat kanral kwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arechkuya rihaal rirachlal. Shakhekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachalashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pauk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubik chkech.
1: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak mankikamta kishokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Erihastak chibim puwiri kik astahibal di kaminakib, laman isikim tari nikahutsih ri Dios hawihe kubihwi chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, riare hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
0: Riwinak aretak chi kikitaweri kikimayu wach ri utsih. Rie fariseo, aretak chish ketamakcheri e saduseo man sheko winte chiksh kibie hun tzir chikech, kikimulir kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amig.
9: Akhtig, hachin chike are nimalag pishab chushol ripshab?
0: Di Jesus kubig chirech.
1: Kalok ok ek nari ahawshel ri adios rukro nohela kush awanima. Rukro nohela walma e rukro nohela ushlabal. Arewari nimalag pishab e arewari nabbe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalongo ehenari awahilat akat, khirikhas, ulok eshika wibri at kabano. Chrechweke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
0: aretakchi kimulim kipri e fariseo ri Jesus kutawe hun kotakchi akchi kechri
1: sui chomambal puiri Cristo hachin ukohol
0: kikibir chirech
3: ukohol di David
0: riare kubir chikech
1: hasku che ba cheri David rumal che silo bisam pari ushlap shel kubija haushel chirech aretakchi shubir shubiri haushel chirech ri wa haushel chat tuyul pari wikiak ab chikatekin kohnari ak ulel chushe takri awakan wechi areri David kubij ahawshel chrech la kuyak uri che ukohol
0: mankota hunk kowenche utzalashiku wechri utzir echi po hunk iho bikri mankota chi hunk kacho ko hunk utachrech Mateo capítulo 23 Katekuri chichanim di Jesus kichau chikechri winak e chikechri e uti khoshalab e kubir chikech.
1: Chori utemri Moises et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyakchu bohal kikri winak. Katek utri eare mank kahtak kikisilo bisahu kokru hun wiki ab. Ronohel kikbano arech ke ilku mal riwinak. Nim lik ilik kikban chrechri wachri filakterios enimak taqraqan kikban chrechri uchi iri katsiak. Arik kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chamal. Kakchi kiwach, kiaru tzil kiwach patakri kayibal, yeshokuhe kakchi kiwach, che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mibihtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumal reche shahun nim ri kamalbe chiwech ri ish. Areri Cristo. Rini malahu bantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Rihun che si balag nimu ik kukogrib. Kmanna kovinem chi ukasa shik. Rihun che kukasa grib. Manim tak kukogrib. Si balag nim na uk ik kohik. Ka chiwech ish kep takipalag. Ri ish tzi manelab eri ish fariseo. Chekitz apih ri rahaybal ri kach chkech ri winak. Qatzihnak ut. Ri ish manki shoktak e manki yata bech kech ri nikachik arech ke okik. Ka shiwech ish. Kep takipalag ri ish tzi manelab eri ish fariseo. Chekisolih takripolow eri takak. Kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri. Aretak chi ish chaktak hi umal. Ki man chrech chare takal riare kokik kamul ral kwal ri akbal mes chiwach ri ish. Ka chiwach ri ish. Ishmoy kamal takbe. Che ki bih. We hun winak kuhiki bari tzik puwi rini malak rachoch ri dios. We ri man utztak. Katek ut we hun kuhiki bari utzik puwi ri an upak rini malak rachoch ri dios. Hun takanik wa we ri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike arini mubanik. Areri qanpuak onareri ni malak rachoch ri dios, che kutio shirizah ri qanpuak ri, shokujeri ish kibih. Wehun kuhikibari utzih puwiri tak maltokob, weri man utztah. Katekut, wehun ri, we kuhikibah utzih puwiri sipanik, chrech dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak, khasri ni malakub manik, Areri sipanik chrech ri dios onareri tabaltokob che kutio shirizak ri sipanik chrech ri dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri tabaltokob, kuhikibari utzih puwiri tabaltokob e puwiro nohel ri kochu wach. Ihun che kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolmal, kuhikibari utzih puwiri ni malahrachoch ri dios e puwiri hun che hekel chupam. Ihun che kuhikiba utzih rumal rikah, Kuhikibari utzih rumal ri utem ri dios e rumal ri hun che tuyul cho ri tem. Ka shiwech ri ish kep takipalag ri ish tzibanelab eri ish fariseo. Che kitoh ri alkamal puwi ri kulanto ri emun eri komings. Kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantahik pari pishab. areri sukil, areri lokok ebal kush, areri kul kush. Rahawashik banweri eman kiatakan ubanik rihunchik. Riish ishmoib kamalbe. Chekichari alah us ekibir miri kameyo. Kashi wech riish. Keptaki palah ish akhti banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kategori riish. Ishnohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moilak fariseo. Arena be chachobehri upamri kumubal erilak. Arecho guje chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish keptaki palach ish akhti banel e ish fariseo. Riish kishunam tahruk risakalak takkihule kaminakib. Chechrich si balak utsk kaik. Kategori inohinak chrech umakiri kaminak. E chrech ronohel tzil. Shokuhe ishheri riish. Chrichri iwachbalk kilwiri winak che ishsuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palachil. E chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Keptaki palach ish akhti banel e ish fariseo. Riish kitzakri ukolibal kihul ri ekashal takutzihri dios. E kiwikri kihuli e isuk alak takwinak. Kategori riish kibih. Riu hueta shukasi patakri kikihil ekanan ekatat kanok. Mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ekashal takutzihri dios. Shahekuri chi ish wiki bandi katokzih piwi. Che ish kalkwal kan ri she kamisan kech e ashal takutzihri dios. Chokuheri ish chi nohisah bari ki pahbal ri e inan e itat. Ish rash takakan. Ish rahaal itzel kumats. La kishani mahnari chuwach ri katbal tzih che takal chiwech ri kakbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi e ashal takutzihri dios chiwech. Che nim tak ketamabal e chokuhe e ahtzi banelap. Riish nikahwach kech eare ke inkamisahna, enikahchik ke inripna chori ripbal, enikahchik ke ihichichna patakri ukolbal ichabal, enikahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel ri Zacarías. Riukoholi barakias cheshe ikamisah ish chusholi tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronoheluiri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem. Riat cheke akamisah ri ekashal takutsiri dios. Eke akeak chechabah ri etakamulok chawech. Si balak nurayim kimulishik ri awalkual jejas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ishman iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal cheman kibil tachin uwachwa. Kateko pan nache kibihna. Tevchitalik ri are chipetinak ulog pariubiri ahawshel.
12: Mateo capítulo 24. Que lo log para el rechoch ri Dios y aretak chi benam chik kubano. Ri eo tijo shalab chikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubik chikech.
1: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbih chiwech. Waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulog chori uleu.
12: E are takchi tuyululok puwi rihuyuk olivo, ri eo tijoshelab kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
5: Chabih chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetibal riat, eri hunkutbal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
12: Eri Jesús kubih chkech.
1: Kaschivila ba che mankota hunkis subuwik. Rumal reche si balaje kiri irikipena che kikrashih ki parinubiri in e kikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikikisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilampe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Katekut mahanari riukisbalil. Kchohin nari hunamak ruhunamak chik, e hunahawibal ruhunahawibal chik. epataknik ah kolibal kakohiwi halri, ekubana tak kamrakan. Ronohel wa weri, are umahibal ri ukoshom ri ukashkolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash, ekishkami sashnari, eketselashna uiwach kumal konohel rehatakamak rumal rinu biri in.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ikichomanik

0: خبری ایش چیشک اصالوک رو مال ریچه پاری خونکه بالچه من کی چو مختخ که پیناری ریو کخول ری اچی هچین ری ریو چلاخ اخپتانینیل چه ری اختیخ کروکی سخ کمال بیچ کچ ری اوینک چوخا ریچ کویاری کیوچی پاری اوچ کهبال اوچ چلاخوی اخپتانینیل ری چه ری تقچی کپری رختیخ کوری قا تخین خیری کوبان وری خسیخ کیم بیخ چی ویچ چه کروکی سخ ناری کمال بیچ ریچ رو نخیل ریو خستق کتک اوت وری اخپتانی خیل ری کوبیخ پاری رانی ما ری وقتیخ بیتخیگ کتگوری کوکچه کیچ ایگ ری ایرچ ایل کوکچه و ایم کوکچه اوچ او بیگ سی بلاخ اما خا کوگ ری ایق اباره لب تقویناق ری رختیخ ری پتانی خیل کپری پخونگ ایخ چه من ریم تخ ای پاری کهبال چه من ریتام تخ سی بلاخ کوگ اخی سخ نا اوچ ری ای کو کوخ ناری چکشو لی کپ تقی پلاخ چیلا ری ری اوک ایخ ای ری کچ اوچ ایم وره یخ
1: Mateo capítulo 25.
0: Categorí de la Javibal de Kaj, Kajnum Tahnakuk la Juj Apojip Chekelu Viruk Rikikantil, Areski Kikuluri Chapmala. Ejop Chkechri Eare Kashki Chabeshik, Erihop Chik Oketamapal. Rehop Apojip Chekashki Chabeshik, Kikikamu Birikikantil. Kategut, Mankikamtau Biri Eolio. Reh Apojip Chek Oketamapal. Kik amu biri kikantil shokuhe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik bitahri chakmala, konoheli earek ashikawaram ekewarik. Kategori paur nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. چی اخو بی قیچ ری اولیو ریچ ری ای کانتیل رومال ریچ چوبتخ ری قا کانتیل ری اوخ. کتگوت ری ایاره کی کبیخ چکیچ. خایی شویک او ری قیچ اوخ. وینه من کتساقاتا چ ریچ ری قیچ اوخ ایچ ریچ ری ویچ ایش. اره اصلا کش بیچ او لوگ ایک ری ویچ ایش کوگ ری اخ کاییم. اره تقچی ایش ایلو بی چه او لوگ ایک کپان ریچ اپالا. ایری نکاح چه کی سکوبام چی اپان کیب. که اوکو بیروگ ریاره پاری رورا بالو کولانم اکت سبتخیک ریو چی خا کتگوری کتی که اوپان چی ری اینک اخ اپوخیب اکی کبیخ اخوشیل اخوشیل چه خاقا ریو چی خا چه قواج کتگوت ریاره کبیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری این من ویت ام تی ویچ چشک اصال با رومال ری چه من ایویت ام تاری ایخ ای من ایویت ام تاری کهبال شخوخه خی خاص خونا چی چه کلو بی پخون بینم که اوسیک ایغ ری اخپتانی خیل کتگوری که روکی ایشانیخ کن ری اوپاق چکیچ. چرچخون کویا کن خوب قن پواق. چرچخون چی کویا کن کب. ای چرچخون و روش چی کویا کن شقخون. چکیچ چکی خوخونال کویا کن ری کناو چرچ. کتگوری که لو بیک. چی چانیم ری خون چی شیا کن خوب قن پواق چرچ کبیک. کوچا کوخ ای کوچاک چینا خوب قن پواق اپانوک. شغوخه ری خون چه شیا کن کب چرچ کوچاک کب قن پواق چیک. کتگوت ری خون چه شیا کن شق خون پواق چرچ کبک اکو من خون خول پاری اولیو اچیلا کموق کن ری اپواق ری رخاو. کتگوری اره تقچی اوکوی ناغ چه سی بلاخ ایخ ری کخاو وی اخپتانی خیل ری کپتیک. کتگوری کسوک اماغ ری او رخیل کوگ ری ای اره. کپی ری خون چه شیا کن خوب قن پواق چرچ اکو خاچ ری خوب قن پواق چیک اکو بیخ. اخوشل شایکن خوب ان پواق چویچ چویلان پری ری این شینچاک خوب ان پواق چیک ری اخو کو بیخ چریچ اوچ باری ات اوچ ای اتسوک الاغ اخپتنی خیل ری ات اتسوک پاری خوب بیخ ری این کتین کوخ نا پووی کی خستق چا توک ما پاری او کی کتی مال ری اوا خو چی چانیم چیک پیو لوگ ری خون چه شایکن کب ان پواق چریچ کو بیخ اخوشل کب ان پواق شایکن چویچ چویلان پری ری این شینچاک کب قن پواق چیک ری اخاو کو بیخ چریچ اوچ ماری ات اوچ ای اتسوک الاخ اخپتنی خیل ری ات اتسوک پاری خوب بیخ ری این کتین کوه نا پووی کی خستق چا توک ما پاری او کی کتی مال ری اوا خاو کتگوری کپی چی او لوگ ری خون چه شاخون قن پواق شیا کن چریچ کو بیخ اخاو شیل ری این ویتا اما وچ ات خیری خی خاص خون قن لخا چی ریاد که خاچ و واج خویخه من شدتی کن تاوی ای کت مالونیک خویخه من شخو پیخ تخون خاص و واج رومال گوری ری این شین شی بیخ ویب Shimbek y Shin Mukri anpuak pari uleu. Chawilampe, coli crire a wech at. Atekutri rajau kubichrech. Atitzele at sa orla hachpatinigel. Riata vet amcheri inkin hachanik hawihe manchintikontawi. Ekin molonik hawihe manchinhopintawi. Takal chawih vetashayari nupuak chkechri achihab pari hakol balpuak. Arech, aretakchi shin tsali hulokri in. Kink amari hunuhastak. Chewechri in, eshokuheri ral. Chimaha ma rihun anpuak chrech echi a chrech rihun chek ochi la huk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik ojas tak rech, kiatahna chrech ektotahna ubiri. Katekut rihun che mankota has tak rech, chiktok ishna chrech rik o ruk. Kateguri, we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ekeri kuchuch enwareyah. Aretakchiri ukoholri achik pena pari ukowinem, kukon noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyinari chori utem rechri ukowinem. Chugachri are kimulish nari konoheli suan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwachri, ri enikah kuk ri enikah chik. Jehasri ahyuk che kutas kiwachri chik kuk rik isik. Ke uyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihnari chkechri eko pare rikyakam. Chisahri ischa om takwinak rechri nutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik ukiiku lok ri uachuleu. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakihnu chi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulah iwuk. Rin inch analik kategori ri ish yawatsyak. Rin in yawap teguri ri ish sinisolih. Rin in kopache teguri ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kekbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awetsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkech ri. Kasik kimih chiveche aretakchi shiban ri khastakri, chrechri in lachutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shibanweri. Kategori kubihna ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish. Chinah mi chwechri in, itzel takwinak, hish parihunalik ak, che sukumam chrechri kashtok, echkechri angel che erechare. Sumal recheri in, shinumik, kategori ri ish manshiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish manshiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori manshinik ulahta iwuk. Ri in chanalik, kategori manshiyata watsyak. Riin in yawab e in opache kategori man siniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa asat qil ri uche shatnumik, onche shachki hachi, onche man at kawinaktah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutsil shakman chawech. Kategori, riare kubihna ri chkech. Kasih kimbih chiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lachutin, chikisholri ewachalal, chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahunhunalik kash. Eri esuk lahtakwinak, kibenari pahunhunalik kaslemal.
1: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishik ronohel we tzihri, kubichikechri eutihoshelab.
0: Ri ishi weta amchikchi ri ashebal shakpakep ichchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripabashik.
1: Kategori chitanin kikimulik kip ri enimak tak chuchkahawib, erinimak tak winak. Parinimalak rechoch ri mim chuchkahaw, che kaifas ri ubi. Ekik sukuba uchumashik arech fruk subonek kikichap ri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
2: Mangga kachaptah parinimakih. Arech makakitukih takip riwinak.
1: Ri Jesús ko pa Betania parirachoch ri Simón chitahan kakiri wakil. kikibuko kuni shokruk che ruk amulok kuni met banom ruk khalik takabah nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil katekuri kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare are takchi tahan kuaik are takchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih
3: khasche shakubank ash chirechweri shiatane wetapakal rahil shkayishik Eripuak siatane chikech ri eme bayib.
1: Ri Jesús retam ritajen kikibig ekubig chikech.
0: Hasche kitzihohu ishokri, ri are shuban hun utzalag banoh chwech ri in. Rumal nak utche ri eme bayib, kik ohi ri ronohel tak ihi wuk. Katek ut ri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ejeh ri are chowenu bakil ri, kin suk umak chushe kanok ri numukik. Tzik kim bieche wech. Shak hawi hene, kbish nari utzalak tzik paronohel li wacholew. Shokuhe kbish nawa ri shuban we areri. Arech hun na tisabal rech ri are.
1: Katekuri, hun chikech ri kablahuk. Ri kbish judas iskariote chrech. Kebekuk ri enimak chuchkahawib. Katekuri, kubich chikech.
3: Has ri kiwak ki yachwech. Katekuri ri in, kin hach ri are chiwech.
1: Ri eare kikito hunwinak lahuk sakpok chrech. Katekuri chiare ubichiri riare kutsuku hun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelab kikep ruk katekuri kikibih chrech.
4: Hauchi kawah chikak sukumah chawech arech katih rialak chih rech kashebal
1: riare kubih chikech.
0: Hesh paritinamit pari rachoch rihunachi. Kategori chi bichrech. Riachtik ku bichawech. Nakachik oviri nu kahbal. Pari awachoch. Ri inki ni mak iharisa huiri ashebal kukri enutihoshelab.
1: Ri etihoshelab kikibanoje has shubich ri Jesús chikech. E kikisukumach ri ashebal. Aretakchi kakachri ir kikohi chori mesha kukri kablohoch. Kategori aretak chitajen ke waik ri Jesús kubir.
0: Kasek kin bih chiwech. Che hun chi shol ri ish kinu hash nari in.
1: Ri eare sipalak kebisonek. Kategori konohel chiki juhunal kikibih chirech.
2: La inne lo ahauchel.
1: Ri are kubir.
0: Ri hun che kuyari uqawuk ri in pari plato. Areri ri kinu hachna. Riukohol riachik bek heri has ritzi batalik chrih riare. Katekut, si balah kash rechri rihuna chi chekachori ukohol riachi. Are si balah utsri chrech riachiri weta matshalash nachuk ixak.
1: Katekuri, shokoheri judas rikachachona riare kutach rech.
3: Laing nelo rabi?
1: Ri Jesús kubich chrech.
0: He, atkat binweri.
1: Eare takchi tahan kwa ik, ri Jesús kukamukok ri kashlangwa eku teuchir, kupiro, eare tak kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
0: Chik ama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Katekuri kukamukok ri hun pakbalamaha, eare tak kabantah ri hun maltyoshinik, kuya chikech ekubir chikech.
0: Chikumuh iwanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chek qexex na rumal kech si balajek iwinak, xex hasach balri xeatak makax. Eri in kin bih chiwech, che man kin kumuk ta chiwa we u alri uach ribid. Chik atenari hunk ik chik, chek ak chik kin kumuk iwuk ri ish pari rahoy balri nutat.
1: Are tak chi kikibishok tak ribishopal, ke elbik ekebe pari huyub olivu. Chichanim kubih ri Jesús chikech.
0: Iwanohel wari ish kitzak nawa chakab kamikri. Rumal wech ri in. Rumal rech chitzi batalik. Ri in kinsok nari ahyuk eri takchik kikikbuh na kib. Katek ut. Are takchik kink astahna kin nabeh na chiwach ri ish kinbe pa Galilea.
1: Rilu kchawik ekubik chirech.
5: Kneba konohel kitzakik rumal awech ri at. Ri in shas man kintzak tari.
1: Ri Jesús kubik chirech.
0: Kasih kim bih chawech, che chi chakab kamikri, are takchi maha na kok ri ama ek, ri at o shmul chiri abim che man awet am tanu wach.
1: Rilu kubih chirech.
5: Kneba kinkam na wuk, ri man kimbihtak che mangweta am tawach.
1: En shokuhe, heri kikbih konohel ri etiho shela. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi hetsemani, e kubih chikech ri e utiho shela.
0: Chishkanah kan waral, katukuri ri in kinchauna ruk ri Dios hela apanok.
1: Kyukamubi ruk ri are, rilu erikep e ukohol ri sebedeo. Ekumahe hunaik sipalah shibrikil e bisoban kategori kubir chikech
0: riwush la mal sipalah kip misonik hejas ko panchu kamikal chishkanah kan waral e chishkasal buk
1: aretak chik bek kanabaha pan hubir hupalik kachaku wech chori uleu kategori hewari chawem koban ruk di Dios
0: nutat wekuyao oh banah chwech riin wekumu malri Katek ut, manaretach bantahok rikin wahri in, shanearech bantahok rika wahri at.
1: Katekuri kapeuluk kukri etihoshelab, e warnak kiureka ri eare, kubichirech rilu.
0: Henak ut, riish mankota ichukab arech kishkase hunkahbal wukri in, chishkasalok, echishchawok rukri Dios, arech man kishkahta pari etzelal. Rumalrechiri ushlabal usukubam chirib. Katek utri bakilal mangkota uchukab.
1: Kibachi humul, arech pau kamulchik kichawruk di Dios, hewa kubih.
0: Nutat, we mankuya oche matkin kumuh we kumabal, che petinak ulokri, arech mantah ma'ri arayi balri at.
1: Katek uri, kepetik, e humulchik, e warinak ki urkari e are, rumarlet che kashki wokoch cheri ki waram. Ki uyakan ri e are, Kebechi humul, arech pari rosh mulchik kichauchi ruk ri Dios, eku rosh mulik ubishik ritzik ubim kanuk. Katekuri, kepeu lok kukri e tiho shalab, eku bih chikech.
0: Wechanimri kuya chik kishwarik e kishush lanik. Shopan ri kahmal, cheri ukohol ri achi khachitah na pariki abri e ahmakib. Chishwali hok, hokba, ri hunche kinuhach nari in nakakchik ovi.
1: Aretakchi tajinak chawik, kopon ri Judas hun chikechri e kablujuj, e pitnakulok ruk ri hukati winakche kukam kichich rechchoj rachil takche, e pitnakulok rumalche takomulok kumal ri enimak tak chuchkahawib, e kumal ri enimak tak winak. Rihunitzel rachil ri are, chikuhachna chikechri e are, uya om chikech wehun kutbal ri.
3: Rihunche kinya hun tsumanik chirech, areri ri are. Chichapaba riare.
1: Chichanim kekip kokru ri Jesus ekubir chirech.
3: Utsawach rabi.
1: Ekutsumahu kok katekut ri Jesus kubir.
0: Wach il. Chamana ri rumal at petnakulok.
1: Katekuri kepetik ekikikok kikap chirech ri Jesus ekike chapo. Katekuri hun chikech ri ekoruk ri Jesus kukamu kokri uchich rech choh. Kresahulok ekusokri upatanihel rinim chuchkahau. Katekuri kokatubiri ushikin. Chichanim kubihri Jesus chirech.
0: Chayari achich rech choh pari ukoli mal. Rumal reche ronohel rihun che kuchapna chich rech choh. Kamna rugri chich rech choh. On la kachomakta che mankin kovintari in kintach rech rinutat. E chichanim ri kuya chwech ekina chuwach kablahu humulah e angel. Has kutri manikri, ritzir che kubir che kmantahnahe haswe kmantahikri.
1: Chichanim, di Jesus kubir chikechri winak.
0: La hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapik ruk takchich rechchok e ruk takche. Ronohel takich, riin inko iwuk pari rachochri Dios. Shin kutri tzir, kategori man shinichaptah. Henak ut kulmatahik ronoheluri. Arech kmantahik ritzi batalik kumali e ashalutzih ri Dios.
1: Kategori konohel ri etiho shelab, kikiakan utukel ri are, ekianimahik. Rikechipobubi ri Jesus, kikikamubi pari rechoch ri kaifas, ri nimalak chuchkahau, hawine kimulim chikip ri e ahtzibanelab, eri enimak takwinak. Kategori ri lu, nahwi uternemubi ri are, chikopon pari nim rechoch ri nim chuchkahau. Kokubik ek toyikukri e ahpatani helab, arech krilo rikukisbeh kangwari. Kategori rinim takchuchkahawib e konohel ri Sanedrin kikitsukuj kikiyak chirij ri Jesús junqatbaltsij chimantsijtaj arech kikikamisaj ri are katekuri mankikiraqtaj keneba sipalaj ik'i ri yakaltaqtsij xepetik katekuri pariuk'isbalil kanoq kepe uloqkep che kikibij
6: wejun achiri xubij ri inkin kowinche uilixik ri rachoch ri Dios kategorik akchik kin yakopa uxipq'ij
1: katak ikridim chuchqajaw ekubij cherech
7: la makota juntzij kabij suwa wekikibij wewinaq chawij atri
1: katekut ri Jesús makota juntzij kubij rinimlaj chuchqajaw kubij cherech
7: pariubirik aslikaj Dios chabijma chqech jue at atri Cristo riukojol ri Dios
1: ri Jesús kubij cherech
0: At katminueri, kategori ri inkin bichi wech, chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi, tuyul nak pari rikya ab rikowinem, eche petinak ulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchu chakahaw, kurokopih ri ritiak ekubih.
7: Riare shubihu ni tseltsih pugwiri Dios, la rahawshik na nik ahchik katbaltsih chakech, ri ish kateri shito ni tseltsih pugwiri Dios, Suki chomaj pugui
1: ri eare kikibij
8: Takal rikabikal chrej
1: Katekuri kikimajiju chutabashik e uchayik chupalaj Ekonikajchik kikichayo y kikibij chrech
8: Chapanaba atkajal utzig ri Dios Chachobompe Cristo chabij chrech Hachin tajenkat chayowek
1: Katekuri arechi tajengweri Rilu tuyulopanok choha, kikipukok hung mokom ruk liare e kubik chirech.
9: Riat, shokuhe at koruk ri Jesús cherihunak Galilea.
1: Katekut riare, hayik chach kiwech konohel riwinak e kubik.
5: Mangwetam taksuri kabik.
1: Rumal chekiela panok chori uchiha, humakon chikril riare e kubik chikech riwinak cheek ochila.
9: Weareri hun ruk riak Nazareno.
1: Katekut riare humulchik hayik cha kujikibari utzir.
5: Riim mawetam tawach wehunachiri.
1: Katekuri riwinak ekochila chichanim kekibukok ekikibir cherech rilu.
6: Kastig nakut cheri at hun kugri eare. Katekuri shokoheri achabal katuk alahisah.
1: Shahikuri shukikiba chiri utzir kubir.
5: Riim mawetam tawach riachiri.
1: Eki chanim kok lihun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzih shubih ri Jesús chirech.
0: Mahana kok li ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manavet amta nuwach ri in.
1: Katekuri riare kelubik ekumahik sipalajo ek. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan uwachuleu konohiri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulir kip rumal ri Jesús arech kikikamisaj. Kategori kikishimo kikikamubik e kikikachpukap ri Pilato. Kategori ri Judas ri eshachawik aretakchik ri lo cheshkatzik puwiriare chaptak ri ranima ruk rikash kutsalik ri huwinak lahuk puak chikech ri enimak tak chuchakahawib e chikech ri enim tak winak chik kubik.
3: Ri in shing makunik rumal rechche shinghach ukikel hunsuk lahuwinak.
1: Katekut ri eare kikibij chirech.
10: Lakopuchkech uch chirech, atla katilubik.
1: Chichanim kukyakkan takripuak paririchoch ri Dios, kelubik kbek e kuhitz ahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak katekuri kikibij.
8: Manyatal tak kya parikolipal puak, rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretak chi ischumatahik kumal kikilok ruk wapakri, Rirulew rihunak banal bo'h. Arech chila kemukwi riwinak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulew ri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shahikuri chanim kasish bantak ri utzik ri Jeremias ri kashal utzik ri Dios.
5: Kikimulik rihuinak lahuk puak. Ripuak che heri rahil rihun che sibalak nim rahil. Chesk koho inik ahiral kual ri Israel cheulokik. Katekuri, Rukwere shkilok rirulew riakbanal boh. He has shtakan riakawishel chwech.
1: Di Jesus kikamubi chwech riakatbaltir, erikatbaltir kutach rech riare.
11: La atri atahawinel chkech ri ea judio?
1: Di Jesus kubik chrech.
0: Genak ut, atkat binweri.
1: Katekuri aretakchi rianimak takchuchkahawib, erianim takwinak chik kikiban katok tzik puiriare. Makota hun tzir kubir. Kategori chichanim ri pilato kubir chirech.
11: La mankata tahronohel ri hastak kikbir chawir.
1: Eri Jesus, makota hun tzir kubir chirech ri kibish puiriare. Shahekori ri pilato sipalak kasachukush chirech. Pachehuhunali makir ri katbal tzir kutsakapir chikiwech ri siwan tinamit. Hun chikech ri ekopache. Ri hun chikkahri eare. Kokut pache huwinak che sipalak etamatal wach che ubi barrabas. Ripilato kubik chikech riwinak che kikimulim kip chila.
11: La kiwak che arekin tzakapik bi chiwach ri barrabas ondi Jesus che Cristo kibish chrech.
1: Romarre che riare retam che kikichech riare rumal ti itik kikinach rech. Aretak che riare kolik hawihe kabangwiri katbaltzir ririshokil katakan che ubishik chrech riare.
9: Shakunchat kol wiruk, wesuk la huinakri, rumal rechimier, si balak kashin rekopa huinwichik, rumal riare.
1: Kategori, rinimak takchuchka hawib, erinimak takwinak, kikikoh kikosh riwinak, arechare kikita o cheare, katakapashik ribarabas, earechare kikita o cheare, kchupuwech ri Jesus, rikashal katmaltir kubik chikech.
11: Hachin chikele kep cheare kiwak kintakapih bichiwach,
1: kikibih.
6: Arele Barrabás, arele Barrabás.
1: Katekuri ri Pilato kubir chikech.
11: Esuk uwa kin banna chirech ri Jesús, ri kibish Cristo chirech.
1: Konoher hunam kikibir.
8: Tripabashok ri are chori ri papal. Tripabashok ri are chori ri papal.
1: Kubir.
11: Surik ashubanom.
1: Katekuri ri eare sipalakko kikrakakeh kichi.
8: Tripabashok ri are chori ri papal. Tripabashok ri are chori ri papal.
1: Ri Pilato, are takchik ri loche makota hun hasu wach kikonik, are nesipalak ke chokorik china, kukamukok ri ha, eku chakri ukap chiki wach ri winak eku bih.
11: Ri in mankota wach, mankota numak chrech we ukik el we honri, ish la kishilowik.
1: Kategori konokheri si wanti nimit kiki bih.
6: Kahpuch ri ukik el pakawiri uch, e pakiwiri ekalkual.
1: Chichanim kutsakapi hubiri barrabas chikech, katekuri kuhachu biri Jesus pakikap, arechi kichi tahik rukyasiar, arech kikiripapa chori ripapan. Chishakbi ri eo shultato ri katbaltir, kikikamu biri Jesus parini malaha, ri pretorio, ekisikish konohel ri koorte chirik, kikichanabari are, ekikichok chirech hun kiaklahatsiak, kikipachok rikish, kikiban hun ketakik, Chirech ekikikoh chori holom, ekikikoh hun ah pari rikya ab. Kategori keshuki chuwach riare, keketsabe huwach ekikibih.
7: Utalaha wach at, atahawinel kech ri ahudiw.
1: Are takchik chubata huwach, kikikamukok hun ah ekikikosir ri holom ruk. Are takchik keketsabeta huwach kumalri eare, kikesahri hun kiakalahatsiak chirech. Ekikikochi ubi kumuli ritsiakri are ekikikamubik are chikikiripapa chori ripapan. Are takchi ki elubik kikirakunachi aksireni. Simon ri ubi kikitakri are chikukamubi ri uripapan. Are takchi kiopompari hun kolipal che golgota ri ubi eweri kubik kolipal rech holomak. Kikiyari amaha chirech che yuhtalik rukri ka are chikukumuk. Kategori riare are takchi kanatahik rumal mankarahtak kutiho. Are takchi ripatahinakchik shketsabeh ubi uhachik ri retsiak chikiwach. Eketui kanchila are chikilakabeh ri are. Aksik chrech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katok tzir shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judio. Jehonam ruk riare ke ripabashik eke pelakomap hum pari rikyakab. Ehum pari umosh. Rewinakche kek ashu kokchila, keketselahu wach, ekikihich ihar yuholom, kikibih.
12: Riache kakis tzig puweri rachochri dios. Kategori kayak chihumul paoship ich. Chakoloba awibri at. Viatu koholri dios. Echakasahu lokawib chori ripapal.
1: Shokoheri ni maktak chuchkahawib. Riach ibanelab eri ni maktak winak. Ketsabehu wach chikishol. Eare kikibir.
0: Riare shuk olnik achik. Kategori manko quint chrech. Ukolik ribare. Are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ribang. Kategori kohkohon la chrech. Ukupamuk ush rihri dios. Chutsokbir bari dios kamikri. We kasir che kuluk ahuach. Rumar rech che ubim nakut. In inukohol ri dios.
1: Shokohe sipalakash ketsalahuach ri e alokomab eri pavam rukriare. Aretak chikopon riwak kahbal, kake kumarik ronohel riwachuleu, kate ri ubeleh kahbal. Kate kuri pari ubeleh kahbal, ri Jesus ko kurakake huchi.
13: Eli, Eli, lema sabaktani.
1: Weri kubir, nu Dios, haschekina womba kanak. Ejojun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utzir kikibir.
13: Chechri Elias ksikin we arere.
1: Katekuri jun chikechri are, kutihanim kbek, ekumubao lojun guos pa vinagre. Kukokchech utzam jun aj, ekuyach rech, arech kukumuh. Katekut rienikaj chiki kikibir chirech.
13: Chaya kanok, tzkilana, wekpere Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, kokurakake huchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopih rip riusut rinim richochri dios pakepuchakapil chiakse kulok kachushe. Keberri riuleu kurakih rip takriabah. Kuhak rip ri kihulri kamnakib esipalaheki bakilal kechri etioshlak takwinak kikastahu wach kaki kaslemal. Keelobik patakrihul aretak kastahinak chiki wach. Kepom paritioshlak tirimit. Kategori sipalagwinak ke ilowikri eare. Kategori rikamalpe, chikechokal erenika hachihapchik, che korukchech uchahashikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan, eronohel rikastak kabantahik, sipalag kikishibir kip e kikibir.
12: Kastig nakot, wiareri ukhol ri Dios.
1: Ekochila eki eishokib, che nakke kayulok. Ri eare cheshkiternebe hulokare. Aretak chiko Galilea, arech kipatanir, chikisholri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose, eri kinan ri eu koholri sebedeo. Aretak chik kahuachrik ir, kepehun inomachi, ahari matea, Jose riubi, che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato, ekutari ubakilal ri Jesus chirech. Ripilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumukkan parihun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malakabah chuwachri rokibal rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwachri hul. Parihunk ikhchik rihunk ikhchuwachchi apan ri sukumanik rinimaktak chuchkahawib eri fariseo hunam kebe paririchoch ri Pilato ekikibik chirech.
13: Ahaw, ri uch qnatak cherihun subner ri shubik aretakchi kasna. Chichanim paoship ikh kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pariurosh ikhna. Une kebe kelqah ri utiakushelab. Kategori kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastak ubi uwach chikishon rikam naqib. Kategori rikisbal supunik arenim ri chugwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
14: Riishko hukat echahinelab iwuk. Khishba kategori chikikiba uchahishik khekhas kiwak riish.
1: Ke elubik kategori kikichahik rikul. Kikitsakakak rikunabak ekikikok rikukat echahinelab.
10: Mateo capítulo 28.
1: O kowinak chirik sábado, aretak chik sakadu wichri dabek ich, chechri shemano, Rimari matal erihunchik mari kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan riang rich riachaushel kakaholok chikah ekubalkati hubiri hunapah ekituyipui. Riu wachupal riare hejas hunkuipa eriratsiak sak hejas risakteu. Rihukat echahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil ekekanahek hejas ekamnakib. Kategut ri angel ki uchabeh ri shokib ekubih chikech.
15: Riish mishibihiwib. Ri ingwetam chare kitsukuh ri Jesus ri shripa bashik. Mankota waral. Romal chiriare shkasta hobi awach. Jehas shubih. Chisah hiwila rio kolibal hawiher ishkanahui. Kategori chichanim hish. Hibih chikech ri eutihoshelab. Riare. Shkasta hobi awach chikishor ri ekaminakib. Eknabeh chiwach pari Galilea. Helanari ki wilna awach riare. Shbitahikwari chiwach umal riin.
1: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul. Ruk chibrikil eruk nimalak ki kotemal. Ke shakinik chirech ubishik rihastakri chikech ri eutihoshelab. Kategori ri Jesus ke urrika ri eare ekubih chikech.
0: La otzi wach.
1: Ri shokib kekip ruk kikichap ri rakan eki kasah ri kiholom chori uleu chowach riare chirech uk ikhliashik chichanim ri Jesus kubih chikech
0: Mishi bihiwib Hish ba hibih chikech ri e wachalal arech kibe pa Galilea echi la kinkil na wiri
1: Aretak chi ebenak ubi riare echohun chikech ri hukat e chahinelab kebe paritinimit chowbishik ronohel wachastak ri chikech ri nimak tak chuchkahawi. Ri e are ri kikimulir kip ruk ri nimak tak winak. Eare tak chik bantak ri kichomanik kikiyase palak puak chikech ri e shol tatu. Chinabe kikibih wetzik chikech ri.
8: Are chibih weri. Ri e utiho shelab shepe chakab. E shakyalak ahbek are tak chi ahuwarinak ri uch. E we kopan we khas tak ri utzihol weri ruk ri katbal tzik. Ri uch kukhtzihona ruk ri are. Ekakakok na paucholom arech magotahun kash kapechi wachri ish.
1: Ri eare kikikamubi ripuak eheri kikibano hechas ri ishbish chikech. Eri ahudi oheri ubishik kikibana wetzikri shas chotak wekik na kamikri. Kategori rihulahuhe tiho shalab kebe pari Galilea chorihuyub cheubim chikan ri Jesus chikech. Aretak chi kikiluwach kikikasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. Ri Jesus kikip kuk ri eare ehewa wetzik kubih chikech ri.
0: Ronohel kovinem ya om chwech chikak e chori wach uleu. Hishba e chibana e tihoshelab chikech konohel ribinak chuwach uleu. Chibana kikasna pariubiri tatshel, pariubiri kohol shel, e pariubiri tioshlahushlap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel rihastak cheshimbih chiwech. Kategori, chiwila weri, cheri in inko iwu kronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwachu leu.
7: Ri utzalakzik, rech ri tioshlak Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal ri utzalakutzik ri Jesus Cristo ukhol ri Dios, jejas tiptalik pari wuk ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
5: Je, kintak ubi ri unupataninel chawach, arrech kusuk umah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi paritz inalik uleu. Chisuk umah ri ube ri ahawishel, chibana hikom chrech ri ube.
7: Rishuan ri kasalha, shpe paritz inalik uleu, kuyubishik hun kasna rech kashoh kush esachbal makah. Kepetik kiopan rukriare riwinak rech ri Judea, Riwinak rech di Jerusalem, kupan di kikasna di eare e kikisol di kimak. Rishiwan ukohom hunutumal, kameyo, eko tsokrib ruk taksak e ruk walche. Eko bih.
1: Betinak mulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Riin mantakalta chuih kinmehwib chuwach, eche kintururi ushahab. Riin shimpan di kasna rukha. Kateko triare kupan nari ri kasna paritio shlakhushlamshel.
7: Kateko ri patak wek ikhri Ri Jesús kpe ulok chipari Nazaret, rech ri Galilea, kate kuri ri Juan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapeki ulok pari ha, kriloche kakatak rikak eritiosh lak ushlapishel, jejas hun palamosh ka ulok pugui ri are. Kate kuri hun chabal kpe ulok pari kak.
16: Atri at lok alak nukohol, atri koro nohel nutokob awuk.
7: Shas uchanim ri di ushlap bishel kuchak mih ubi di are paritsanalik ulew. Eka kuhik paritsanalik ulew kawinak ih ri satanas kutakchik ri are cherimakah ri are kochikishol ri chikop katekuri ri e angel kipetanih ri are. Are takchi shkashtak ri shwan ri Jesus kpe ulok pari Galilea kuyubishik ri utsalak utsih ri Dios.
0: Ukami kris akat rikahbal, rirahaybal ri Dios nakahchik kowi. Chikesha mari kush eschishkohon ba chrech rikak utsalaktsir.
7: Aretakchi tahin kusutin chuchiri plow, ri Galilea, krili Simon eri atrish, cherachla ri Simon, tahan kikikyak rikat pari plow, ri are achapal takkar, ri Jesus kubir chikech.
0: Chin internetbeh ri in. Ekin manna chiwech ish chapaltakkar chkech riwinak.
7: Kategori shas chanim kikiyakan ikikat ekikitarnbeh ri are. Kipinche apnok hubik ekrili Santiago ukhori sebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub etahen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih ri are kikiyakan ikitat parikukub kukre erachikip ekitanbeh bire are. Kiokik pari Kafarnaum, are chik ik sabado, kok pari okolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzik. Uski kitari utzik, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohuna chi chachapom rumal hunitzel ushlabal, Shumakhik kurakakhik uchi ekubik.
17: Khas kawat kiji uch, Jesus atag Nazaret. Rashat peti garech kak isa tzik pakiviri uch. Inu etam at khachin riat. Atriat tiyashlag winak ri Dios.
7: Katekuri, ri Jesus ku yahyatek ri are.
0: Makohun tzik mabik, chatelu lokruk ri are.
7: Ri are si balak kutuista ri itzel ushlapal si balak kurakakeh uchi kategori kiel ulok ruk ri are. Konohel ri winak shkishbihkip ekikita chikibilkip.
18: Haskwa weri hunkak tzik chekuya ubishik ruk reklen.
3: Shokuhe ktakan chkech ri itzel tak ushlapal kategori keniman chrech.
7: Kabe utzihol huehastak ri pronohel ri ruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simon eri atresh. Ri uji chichu ri Simon ko pachat rumal ko huni malakak chirrih katek uri kikitsiho hweri charech ri are. Kikipu kok kruk ri are kuchapu kok ri uqab katek uri kugwalisah rini malakak kiel chirrih katek uri shok che kipataneshik. Aretak chi kakakri ik, kakamu bi cherech konohele eyawab ib, shokoheri winak che echepom rumari itzel ushlapal. Konohele siwan tinamit eko kok chuchiri ha. Ki ukunak si balak eyawab ib winak, e ki ukiak ubi si balak e itzel, mankuyata bech kechri e itzel, chekech awik rumal cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok ri ushekak, kowalahik kiel ubik ekbe pahunt nalekulew chilak chauruk ri Dios. Ri Simon ere erachil kakitanbeh ubi ri are. Are takchi kakiriko kikibih chech.
18: Konohel riwinak kat kitsukuh.
7: Ri are kubih chikech.
0: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakunghe kintihonik chech ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
7: Kape paronohe de Galilea, كتيخونيك تريج ريتسيخ بتقري وكل بال جبال اكيو كيخو بي ري ايتسيل خوينيك تتخين كقير وطومال كبيروك رياري كوتا تقوب تريج كشوليك ووش اكو بيخ تريج
5: ويتاكواخ كويا واكينا كوناخ ريئن
7: ري خيسوس كيلو كوش تريج رياري كوليك ريوغب كوشبو وكوخ كتكوري كو بيخ تريج
0: كينواخ Chatkunatahok.
7: Kategori Saschanim Chachochik Kriutumal Ekuntahik. Kohachubiri are Ekukatu watch Arech Mankubir Taweri Kubir Cherech.
0: Mankota Hunzir Kabir. Arechat Kut Ekakutu Abib Chuwach Richuch Kahau. Hasuhahri Tabaltokop Rumal Reche at Uschik. Hachash Takan Moises. Arech Hun Ilabal Chikiwach.
7: Eko triare, aretakchi xelubik, sibalakru kikotemal, kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2 Aretakchi kokchi hamul, parika farnaum, Etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalah winak kepetik, katekuri shokohe makota chik kolipan chugachi uchiha. Riare kuyu bishik ritsik chikech. Kamu bi chugach hunchi checherinak ubakil. Kamonu bi kumal ekihapachiham. Makakuintak kiopan ruk riare rumal re cheko sibalah winak. Kikipakaba puwiri ushotaliha. Hawichik owiri are. Kipman juntek, katekuri kikasak richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubik cherech ri kaminak ubaqilachi.
0: Walkwal, ksachitak ri amak.
7: Eti yulchla enikak akhtse panel cheke kichomak pakanima.
12: Khascheche viachiri kubik wetzikri, tahin kubik itzel tzik yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach rimakaj, shakshuwiri Dios.
7: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomaj parikanima katekuri kupir chikech.
0: Has che kichomaj weri pariwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitaj ri amak on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katekuri chatbinok, shahekuri arech kiwetamaj, cheri ukohol ri achik ori ukowinem, Arech kusach rimakaj chuachuleu, kintakan chawech.
7: Kubik cherech rikaminak ubaqil achi.
0: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, kategori hat chori awachoch.
7: Kualajik riare, kategori chanim kukam ubiri uchat, ikeri unok chkiwach riwinak. Riwinak kisach kikush kategori, nim kikilwiri Dios kikipik. Mangkota hamul kilom kun hasache he haswari. Kielchubu hamul chuchiri blow. Kategori konoher rwinak kaperu kriare. Yare koko tritsich kiwach. Kabek kategori grilli levi. Rukoholi alfeo. Jete yul pari hunkolibal. Hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
0: China ternebehri in.
7: Riare kualehik ekuternebehri are. Aretak chik ochurimesha pari rachoch ri levi, sibalak eak tok inel puak eak makib, ek ochurimesha ruk ri Jesus eri euti hoxelab, rumal reche sibalak ek iri kitanbeg ri are. Rikit sibanelab ri eak fariseo, aretak chik kil ri are chek wa kuk eak makib, kuk ri eak tok inel puak kikibig chikech ri euti hoxelab.
19: Suche! La kwa kuk riyak tok inel puak e kuk riyak makip.
7: Ri Jesus kutaweri katekuri kubir chikech.
0: Ri winak okichua man rakawshik tahun akkunanel chikech. Are rakawshik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tak arech ki inul sikik ri isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik isik riyak makip.
7: Ri eutihoshlab rishwan eri e fariseo. Tajin ke mewajik, rumal kuri ekojo jun kebekipik charech riare.
12: Suche,
6: cheri eu ti joshelab rishwan, eri eki ti joshelab ri e fariseo ke me wajik, kategori ri a ti joshelab ri at man ke me wajtaj.
7: Ri Jesús kubir chikech.
0: La kuya o cheri erach il rich ap ala, ke me wajik aretak chiri are kokuk, aretak chiri chap ala kokuk ri are man kuyatari ke me wajik. Katek ut. Kipenari nik ahtak ih aretakchi rich abala kesa shubich kechri eare. Kateguri kemewah bari pa hunk ihri. Mankota hun kuk ahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ag atsiak. Wejeri rich akap kag atsiak kuhi kehri rik el atsiak kateguri kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kak amaha pa kael tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pa kak tak tsum.
7: Pahun sabado penak pari tikbal triko ri euti hoshelab kekimit ri triko arech kikipan hun be. Ria fariseo ke kipir cherech.
6: Chawilampe, suche ki kibanori man yataltak kbanik parik ik sabado?
7: Kubir chkech.
0: Laman isikim tahri hastak shuban ri David, eri eutiho shelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik, has rokik shuban pari rachoch ri Dios, aretakchi arenim chuchkahau ri aviatar, kategori, Shutih ri tak kaslangwa, rech ri tak maltok o, che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktiho. Kategori, shokuhe shuya ri kaslangwa chkech ri erachil.
7: Kategori, kubir chkech.
0: Ri sabado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sabado. Ri ukohol ri achi, shokuhe ahau chrech ri sabado.
7: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riugab. Sibala kikaye riare, are kikilo we kukunah riachi pari sábado, are kakah kipan katochzih puwiriare. Riare kubir cherech riachi chakaminak riugab.
0: Chatwa lahok, chat kolpanik achkech lewinak.
7: Kategori kubir chikech.
0: La yatalik che pasábado kban riutzil chuwach che are kban riitzel, kkol hun kaslemal chuwach rik kistzih buwi.
7: Katekut ri e are makech autag. Ri are sipelajko ke ukayeh ri e are kebesanik rumal re cheko rikanima, katekuri kubir cherech ri achi.
0: Chalik ari akab.
7: Ri are kulik ri ukab, ekakuno tajik. Are taqchi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri ek erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesús erichili e utiho shilab, kape naqchi pariplow, sipalak winak kakitarnabek ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche Chakab, chetri Jordán, Winak rech takri ruleu ritiro erisidon. Sibalak winak che are takchi kakita o. Ronoheli kopano kapeu lok ruk eare. Kategori kubir chikech ri euti hoshelab. Chikikisukomah hun alaho kub cherech kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunah. Sibalak winak. Kategori konoheli eyawapi winak. Kakichak kip chrih ri are, adet kakichap ukok ri are. Katekuri li eitzel tak ushlapal, are takchi kikil ri are, kakichak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
17: At! Ri atul kohol ri Dios!
7: Katekuri si balak katakan chikech, arech makik alakaysakta ari are chikiwach ri winak. Kapaki parihyub, Ekesikin chikech ri krah ri are, kapetik hawi kowi ri are, ke ushisah kaplahuh arech ke kohi che erchil ri are, ek utak ubi chubishik kritzih. Ekuya chiquet se kowinem, ares ki kakubi de eitzel. Jeke ushisak, re kaplajuk, katekure Pedro riupi resimón kokoho. Re Santiago riukohol risebedeo, erishuan y rachelad de Santiago, ekukoh chiquet se eare ribiaj, buanerjes, chekubir ralkual ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, ri Cujol.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Enaneo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pitzel. Riare que usikir riare categori cubir chiquech patak tihobelil.
2: Lakkovinri Satanás kukyakubiri Satanás. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtah kukeyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri Satanás, wek chohin ruk ri Satanás. We uhachom uwach. Ri are man nahtah kukeyo. Kuk isri bri pa utukelwi. Katekut mangota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokab. Eche kuk amu wiri ronohel riuhastak. Kkowinri wena beku yutri winak. Kateguri lok nak uri kuk amu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel rikimakri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktsih kbish na chrih ri Dios. Katekut rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlah ushlabashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalah umak ri.
1: Rumarle chakikbih.
3: Hun itzel ushlabal chapawinak ri are.
1: Ri unan eri erachalal kiopanik chila kategori maki ok tewbik. Kekanak kan chushkutri ha, ketakan chikech riwinak arech kekizikih ulok riare. Sibalak winak etuyul chushkutri are, kategori ekohohun kekipih charech.
4: Rianan, riawachalal e riawanap eko chushkutri ha, kategori katkitsukuh riat.
1: Riare kubih chikech.
2: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
1: Ke ukayeh riatuyul chushkut riare, kategori kubir.
2: Erewa ri enunan erewa chalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wana, areri ri nunan.
5: Marcos capítulo 4.
1: Kategori khamul chik tihon cheritzih chuchiri plo esibalakhunak kpechi ruk riare. Rumalkuwa weri kakan pahun kukub e aretak chi kochi ulok pariplow ketugi ulok konohel gunak ekokan shori ulew chuchiriplow. Ke utihok cherech si balahastak patak si hobelin ekupir chikech pari utzik.
2: Chitata meh, ri ahtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko hukuntak iha ashtzak chuchiribe. Eri chikop au huwakaj shepetik e shikitik ubih ronohel. Hujun takiha chik shtzak patak abah hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakk o ukok. E aretak chi shelulok rikik. Shkat ritakutush e shchakaiharik rumal re che mankota ri urab. Hujun takiha chik shtzak patak kish shkiy rikish. Es kihik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chukhunal shuya huwinak lahuh uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
1: Kategori kumbih.
2: Chutama ri hunwinak chik uishikin arech kuto.
1: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil che hunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chi ri are puwi ri takchi hobelil kubik chikech.
2: Si atakchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri Dios katek ut chikech riwinak che nak ekowi chrech runohel ri hastak kopan kuk ri are shapa takchi hobelil. Arech kneba si balah ke kaik shas man ke kaitah. Arech kneba si balah kikto shas man kikchoptah wene kikkesh rikikush kategori ksachitah rikimak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ochek kilok ahri puak, tajin kitab wetzihri, kategori ketzebeh wachriare, kategori kubir chkech.
2: Ri ish kikutibi jehas ish uts chikwachri winak, kategori ri dios ret am, kuchobu wachri wanima, rumalcheri hikom chikwachri winak, kretzelah wachri dios. Ri pishap eri e ashal taki utsihri dios, kopanik chi ruk rishwan, chilaka mahtahu petiku lokri rahayubalri dios. Kategori konohel ruk chokap kahke okik. Areman kashta o kashikri wachu lew, eri kachu wachik tzakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kategori kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachiche kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratziak. Kategori Ronohel ikku man utsalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch. Ronohel utsumal tahin kriyik. Si balah krak nocheri hastak chek tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tsik kirkari utsumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko parijades pa oshom, kuwalizah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro ko pari ukolimal. Kurak apanuchich rech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro, arech ku chakekizahri utzamu vi uka parija. Arech ku hororizahri wak. Rumal reche oshom inkolik pa wek akri. Katekuri ri Abraham kubich rech. Wal kwal, chanati sahche shariqri amebil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shuriqri qoshom. Waral kamikri, rare kubisamu kush, kategori ri at qoshom at kolik. Panik ahch kechri uh eri ish kohun ni malak siwan. Rumal kuri hachin krik kahki asha panivuk ri ish, manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kahke ashu lok kuk ri uh. Kubih. Kintacha wech tat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzig. Arech manke petari e are pawehun ukolimal koshom ri. Ri Abraham kubich rech, kori Moises, ekori e kashal takutzihri dios, chikitari kitzihri e are. Kubich ri are, hayi tat Abraham, wekohun chkech ri ekamnaqib kbeku ri e are, Kikkeshri ri kikush. Riare kubichrech. We man kiktatari utsihri Moises, eri kitsihri e ashaltak utsihri Dios, shokuhe, knemak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikamtari ri utsih.
1: Lucas capítulo 17. Kubichkechri eutihoshelab.
2: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumak tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hunnima bach chukul, kategori, ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsak ri chomanik hunchkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha bari are. Wek ututu ku ishri are, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hunkih, kategori wuku mul katsaliha wukri at, ekubih chawach, Kutut nukush rumal rishimbano, chasachari umakri are.
1: Re eu taqonelam kikbir chrechri ahaushel.
3: Chani marisag ri kakohonik.
1: Re ahaushel kubir.
2: Weta kori kohonikri ish, heri hachahun alahi ha, ibimchi wa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo, kategori riare ishunimam chinakuri. Hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuhri ulew, on chetahin ke ukolri chikop, kategori aretakchi katzalehu loch parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasukumahun nuwa, chakohori ratzia.

0: katernebeh ri ruleu ri Creta, chunakah ri salmone. Eruk takkash, ri uch shogopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos li ubi. Chunakah kowiri tinimit la saya. Ok owinak chikitakih, eri kabe paripolov si balakash, rumalrech, cheshakuhesh ashtag ri mewahik, ri Pablo kubir chikech ri winak.
1: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ribe paripolov. Ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kesh kakarik riuh uhwinak.
0: Rik amalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikiniman rihukub, erikitsik riakkayib che ekopa rihukub, chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh rihun kolibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, shkichomak chare utri iche kukkanak chuk ashek rik alak pari ukolibal ri Fenicia. Pari Creta, chikkai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikhukub, Eman kukkowintak kohun khas uwach shkabano. Kategori, mankota chi uberi hukub shrukaj. Aretak chi, pohkochi chunakaj hun alak chakab ulew, cheklaw dariubi. Ri uhruk kash shkachelek ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkachelek ri hukub, ri uhk kukchakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruktak chich. Erumal resh che ri uch shkashibig qib che wene ekbe ri hukub cho ri olew rech ri sirte. Kakoh pariha rehun uchakalbal che kale o pubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chikqig rumal resh che ri hun ni malak yaqiq si balak kohu chikimeg. Kakiyak ubi ri khastak qech pari polow. Katek uri pari urosh qig chik ri eag binzanel che ri hukub. Kikikiak ubi grijetak khatibal huku paripolo. Kitakik, manshkai terekik, eman she elta olok richumil. Shuwi kukoh uchoqa pakiwi irihun ni malak kiakik. Eri uch, mankota chikun kayabal chikuk koltahik. Ri uch, kitakik chik kubano che man uchu okinak tachik. Katekuri iri Pablo, shtaki ich kishol ri eare, ekubik chikech.
1: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsik. Iweta shuk kanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chiwech kamikri, chimuban ba kepikush, chkohit ba ichokab. Rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios. Riare, Chekin patanigri in. Eshubig weri chwech. Mashibig awib Pablo. Rakhawshik cheri at katopona chwech ri u katbal tigri sesa. Eri dios shuyana rikik aslemal kono helwe winakri. Che ebenak pari polo awuk ri at. Shukubi baik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri dios che kubanari. Kheri has ri shubig chwech. Ri uch kohopon wa pahunch abulew pawe polo.
0: Kaglakuk chakab chik chiri uch benak pari polo Adriatico, eman ketam tak ribe ukam, aretak chik kablakuk kakbal rech ri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uch ochi chunakak hun chakab ule. Shketak ri upam ri polo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketak hulakuk etabal. Ri eare kikishibikke wiri uch kohbe puwi tak abak, shakekuri, Kikikiak rikhetak uchakal baltsa pari popa ubik, esi balak kikayek chek sakarisan uwach ulew. Katekuri, re eag mizanel rech rikhukub, kikak ke animahik pari ala khukub rech tobalqib. Kikikoh rikhukub rech tobalqib pari polow, ek kibik chkech cheri eare, are kikak kechakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Katekuri, ri Pablo kubik chrech rikamalbe, chkech okan e chkech ri esholtato.
1: We man ke kanacht kan pawe hukup ri le winakle ri ish man ktotahta iwechla.
0: Shakhik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Ech kikiak ubi paripolo. aretachik keyem chik sakarsanik, ripablo kchawik arech konohel kikitir kiwa ekubir.
1: Kahlahuk ek kamikri, sheri ish kishmewahik, kemakotahun waitihom, ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, areguar y rumal kishtotahik. Mankotahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrechriwi.
0: Aretachik kubihwari. Shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin chrechri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahik uri, te enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachik shtiktah kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hoku mankhut hupta obi paripolo. Aretachik sakarisanik, ri eagbinsanel rechri hoku, manketamta hawi ulew ukkowi. Chuik kil risanye chuchi ripolo, ek kichomak kikamubi rihukup chila. Kikirta fri uchakalbal rihukup cheki kohom paripolo, shakuhek kikir riutubal rech takri binsabal. Katekuri kikohri ni malakbela rechri artimon, a rechri kyakir kukam rihukup parisanye. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihukup, riproak kanakan parisanye. Katekuri ripopa si balak si lobik echanim kpahik. Ri esoltato kkah ke kikamisak ribunak che ek opache. Rumal res chek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ike mushnik. Katekut rik amalbech kech okal rikrah kuto ripablo ke okil trechweri. Ktakanik che hachintak ke kuwinik ke mushnik. Arena be ke kikiakki paripolo arech ke kirikari uleu. Eri enikachik kebe puwi ripolo, puwi hojun tak tzalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shohopan choriuleo.
2: Hechos capítulo 28.
0: Aretachik riuk shohkoltahik, sketa amak choriuleo ri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shohkikam ubi chunakahun ka che shkikuch ri eare, Rumal res chico si balajab esi balajteu. Mi Pablo kukamulok hun alun chakir shikai, e kukir parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal res shuna arikak, e kubalk atiri pariokab. Aretak chiri eagwinak chila, kikilri chico pariokab, kikibir chikibil takib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolo. Kategori ri royoal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukiak ri chiko pariqaq e mankota hunkash shubanchrech riare. Ri eare ek kichomachche ri are ek sipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachchi qashinachchi keb oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriqo kikikash ri kichomabal ek kibir chiriare hun dios. Kochu nakakwe kolbal ri Hun uleu chirech rikina be'al ri eachchila, ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, e kohkanach chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio ko parichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulo kbeche rilik kukoh uqab pubi e kukunag. Katekuri, enikachchik e yawabib che eachchila, kepe ulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri, si balak utz qilishik shkibano, e aretachchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach hastak che rahawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. E shukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, che shkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, hualahik rikyakik pariumosh relbalq ik, katekuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Ri ur, chila shebekere kawi nikah ea chelashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, ri ur shokopan pari Roma. Ri ea chelashik rech wetinimitri, aretak chi isketamah cheri ur shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajih. Okowinachchi oshibqih, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri earek kimulikkib ri arek kubichkech.
1: Yachalashik, ri inman kotachun ri tzalal shimban pakiwi ri eqawinak epuwiri kipishab ri eqtad. Katekuri, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshinkiya pakiqib ri eaq roman. Aretachchi shban rilikwih, ri eare, shekanachik, Chekinki ya kanak ruman rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikal. Kategori ruman rech cheri ea judío man shikakta weri. Rakhawshik cheri in shintari uqatbal tzik risesa. Katekut ri in ruk weri man kin wakhtak kin kog chog buwi rinutinimi. Ruman kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kin chawi uk. Shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech. Ri uchman kota khunguh kakamon pawi ri at che petinak ulok pari judea. E man kota khunch kech ri alashik petinak ulok waral che ubishik man ut tzigtak pawi ri at. Katek ut ri uch kikak kikata che pari achi ri at ri achomanik. Rumal rech che ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at ari qom kash puwiri atsir
2: kikichik kan hunqih esibalah winak ke opan bari rachoch riare pari utsir kubihri utsil chkech puwiri rahawi bal ri dios ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri jesus chi pari upishab ri moises e pari ekashal utsir ri dios kheri kubano chi pari akabil ubik chi kateri chakab ekoho hun kakach kiwach ri utsir ekoho hun chik man kikikohta ri utsir Aretachchi elemchik kikibano, emankota hun uts kichomag, ri Pablo kubig wetzihri.
1: Kastik nak ut cheri tioshlach shlabishel, shubig chikech riitat, shasrumal ri uchi ri kashal dutzihri dios ri Isaías. Gia ri ka wewinak ri, e gia big chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin eki yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch. Arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima. Arech man ketzalecht ruk ridios. Katekuri wene kinkunah rieare. Riish chiweta magba weri. Chkech rikwinak che man kekohontak shtakwi. Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
2: Ri Pavlos kanak keb huna pawi hun hari che are are shokaho. Ri are ke ukulah konohel riwinak chekkah ke opan ruk riare. Kuyao bishik ritzir puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ahaushel Jesus, ruk choka balil, e mankota kash kuriko.
1: Riguch shtsibash chkech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios pari tioshlach taktzih. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shas rumal upakil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuqab ri tioshlachushlabishel. Rumal rech ri ukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech ri are, che shakikam ri uch ri qasipanik ri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uk ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri ghetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish, chiwechi wunohel ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlahtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish ri nimalah ubantahik usipanik ri Dios e ri nimlah utzil, rumal ri Dios ri katatshel e rumal ri ahaushel Jesus Cristo. Katekuri Ri in arena be kimal tioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo, Shumal rech, cheparonohel riuchuleu, kirkihlashik riikohonik. Rumal rech cheri Dios, rin kinya juntabal tokop chechriare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri uslah, utsiri ukohol. Riare, utskrilo, cheri in runohel ikinchau piwiri ish. Katekuri, paronohel ikinta parinuchawem rukri Dios, arech pahunk ik, weri Dios krach. Chesri in kimbeiguk. Rumal rech chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi riutzil chishol. Arech hunam rika kahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik. Ri in mankingwachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in sibalah nuchomanchek. Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut mang inkowininakta katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema ena judiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mankechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah, kinwah kinkambiri utzlah tzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare hunuchuk apri Dios, arechke koltahek na, konohel riwinak che kekohon chrech riare. Naperi each judío, epaukap riach griego. Rumal rech che pari are kukutajek riusuk il ri Dios kas pari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
4: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
1: Rumal rech cheri royoal ri Dios kukutrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansuktah e puiri mansak tachkech ri winak. Ri e are. Chegigitz apich ri saqlachtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalach hastaqwuch, chelok getamashek puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban ri wuchulew. Ri nohibal, kkowinik kiril weri rumal taqwuchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchukab e kiril ri tioshlach upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketa mam uwachri Dios e manshkiyata chrechriare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, parikichomapal, e shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che ri eare, areshkah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk ihil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan. Che keshtak kumat. Katekuri, ri Dios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal. Hawi ri eare. Ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalah utsih ri Dios, ruk rimang saqalah tzihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri wuchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amin. Katekuri, ri Dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, ri kishokilal shikik esh ri kibanik, ruk ri hastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, e shikirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tzel chihunachi ruk hunchekachi, e shikikam parikibakil, ri utuhbali ri tzel takkibe, shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachtu utz ukolik, ri kasunohibal ri Dios, ri Dios shiuyakan ri eare parikushlabal, cheman kot retambal, Arechri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enojinak shrech riman sukiltah shrech ritzel. Ari kakahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak. Kikibih ritzel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri dios. Kiketzlah uwech riwinak. Kikini marsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kotak kin oh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kotak anima, man kik asle mahtari dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikat oh tzih rechri dios. Chikubih, chewirita kal rikamikal chrih, eri eare, man shuitak kikiban weri. Shane shukukhe uts ke kilwi rikep nowere. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katok tzik puwi hunchik. Rumarech, chi aritak chikaban katok tzik puwi hunchik, shaskaban katok tzik pawi riat. Rumarech, chi riat, shukukhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tzik puwi. Katekuri, Riuh ketam ceri uqtbal tzih ri dios, qas kpenari pakiwi rikeb anowere. Katekuri, riat cikaban rikatok tzih pakiwi riwinak, ri eare cikikiban weri eshukuhe ceriat kaban weri, laka chomah cikatanimah na cuwach ri uqtbal tzih ri dios, onka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ukochonik, eman kawiltak ceri rutzilal ri dios, Kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri. Riat kohuni tsela wanima. Riat kakoh pawir sibalah oyowal. Parik ich rech ri oyowal, hawiku kutahnari, risuk uktbal tsihri dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel ich, pari utsil, kikitsukuh riuk ehil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak che man kikitah, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, eche are keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabek yatak chrech ria judío, e pariukab kiyatak chrech ria griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yanachech ria judío, e pariukab chech ria griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk. Shukuhi ari takchik kumik mangkot ri ripishabruk. Katekuri, ronohel ri winak chikamakun chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbal tzih buwi. Rumal rech chemang earet ri winak riketow ripishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri ri winak chekikiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech che are takchi mangkot ri kakohonik kuk ri winak, Mankot ri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemah wi ripishab. Kikikutu, risaklah utzih, wepishab ri, chi tzibtalik parikanima. Kukut weri rikichomanik, rikatbal tzih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utzil chikibil takkib. Weri kapan takik parik ih aretak chiri dios kuban nari riukatbal tih puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utslak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawip atak judiyo, chikakok ri pishap, chenimak ihil kawil pari dios, ri at, chiawetam ri urayibal riare, chikawil ri utsil kukut ri pishap. Katekuri, Riat chekabih cheat kamal be chikechri emoy takwinak. شیات چخ کچری که به پریق اوم شیات اختیخ کچری من کت کن آخ شیات اختیخ کچری من کت که تنبال رومال ریچ چه چواچ ریات پری بیشب کوی ری اوچ بل ری نخی بل ری سقلخ چیخ کته کوری ریات چه که کت ویری چواچ خونچک من که کت ویری چواچ ریات کبیخ ماویل قاخ خون خاسواچ ریات کتل قانیک ریات کبیخ مات مکونیک روک اچی روک ایشوق ریات کبن ری مکونیک روک اچی روک ایشوق ریات که ویت سلاخ کی وچ ری من تیخ تخه دیوز کتی کوری که چکوخ پتق ری کی کل بل ری من که کی کخونیک قوک ریات چه کوری اقیحیل پاری پیشاب هری تق چی کبن ری چل چو وچ وی پیشاب ری تخیم که ویت سلاخ وچ ری دیوز رومال ریچ چه کبیخ پاری چیب دالیک
4: رومال رکیبان ایش کیوک رو ایتل تختیخ رو بیری دیوز کیشول ری من خونم تا کخونیک کوک
1: ات شویچ ریو پوسی کوی اکو ویل وری ات کبان ری پیشاب کته کت وری ات کبان ری ایتل چویچ ری پیشاب رو کریو پوسی کوی اکو ویل هنام ری شری ات من قطعم تا اوی اکو ویل کته کوری ری خون چه من قطعم تا اوی او کو ویل کته کت کوک اول ری پیشاب خونم نکوری چه قطم وی او کویل خاچین ری من قطم توی او کویل ایکو کسل مخری پیشب کبنا قط اخ چیخ ری پاوی ریات ریات چه روک ری چیخ ای روک ری قطم وی کویلال کاشل قطیخ وی ری پیشب رومال ریچ چه ریا خودیو او بندخیک ری وینق من چریخ تک اوی ای ریو قطیک وی کویلال من پاری باقیلال تک اوی ری قصیخ اخودیو خون پاری اوخ کوی اریو پوسی کوی ری کویلال پاری قنیمک اوی خری خچاری کوبیخ ری اشلبال ایمان خری تا خچا کوبیخ ری تی بطلیک ریاره من کپیتا و قیخیل ری کوک ری وینق شنک پیتک ری و قیخیل روک ری دیوز رومانوس کپیتولو 3 خچکی کت ری روچیل ری خونا خودیو خچکی کت ری روچیل ری او قطم اوی ری او کویل واوی ری نیملخو بانتخیک پر رنخیل خستق چکیچ ری ای اره اره نبی شویا ری او چیخ ری دیوز وی ایک اوهو خون چکیچ چه شکیک ایش ری کی چیخ وی ری لکو چوب کوا ری شویا او چیخ ری دیوز چریچ منخی تخ ری رخو شک چه سقلخ او چیخ ری دیوز ایکو نخیل ری گوینق من سقلخ کی چیخ تخ حچا ری کبیخ ری چیخ
4: ریچ ریات اتسوک پری اتسیخ یا ریچ کچکنیک پری قط باتسیخ
1: کت اکوت ری من قسوک ایل تری اوخ اری کوکوت ریو سوک ایل ری دیوز خسک اوگا قبیخ چناری لمن سوک تری ری دیوز اری تقچی کخوچ ای روک ری رویو وار ری این گینچ اوی کخچا خونوینق من خی تری رومال ریچ چه خسوب انیک ری ری او قط بالتسیخ کبن ری دیوز پوی ری وچولیو کته کت وری خاص نو چیخ ری شک اوت ری سقلا خو چیخ ری دیوز ریچ ری و قیخیل خاص کچه شری این که قطش چیخ پانوی شری این خون اخما کنیل اون خی خاص ری چلال او بیشک که بیخ اینک اخ لر رخوشک چری اوخ اری که قبن ری چیل اری چک پی ری و چیل تقل چکیخ ری کی قطبال چیخ کته کوری خاص کو که قاک ایس بیخ لکوخ چگان ری من خیتخ رومال ریچ چه خکوتوم چه ری ای خودیو ای ری اخریگو خونو خیل اوخ اوچو شه ری گماک خیخاس ری چی بطلیک
4: من کو تا خون چه سوک من کو تا خون چه اوچ کچو منیک من کو تا خون چه کچو کوخ ری دیوز کنو خیل کیساش کیب کنو خیل کیبان ری چل من کو تا خون چه کبان ری اوچیل خیه من کو تا خون ریو پاکی قول خون نیم لخ مقبال ریکاق کبان ری خو استقصیخ او کائل کمات ریک اوچو شه ریو پاکی چی ری چل تقصیخ ری چام تق خستق وچ کنو خیساخ ریکی چی چی اوچ بی تق ریکاقن چی او خیخیک ریکی کل کمیکل ایمه بایل کو پا ریکی بی من که تام تا ریو بی ری نیم لخو چیل ریکی با قوچ من نیم تا کیل وی ری دیوز
1: کته کوری ری اوخ که تام رنوخیل ریو چیخ ری پیشاب وری کبیخ چکیچ ری ای اره chek ochu sheri pishab. Arech, gitzapita chronohel chiag. Y arech chronohel riuachulew, ahmak chuachri dios. Roman rech, che manco tahun, che suk chuachri are, che kakuunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketama huachri makah. Kadekut, kamikri, manguk ot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip. Geri hacha tzibatalik paripishab, eri ashalut sihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, chemankot halohoch chakashol. Konohel chemakunik, emankot ri ukihilri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, cheshiatak chkech riusipanik rumal rech, rikolotahem. Chesperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabalto op chrech ri makah, rumal riukik el, eruk ri kohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech sheshukban katbaltih buitak rimak, recho herzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are. Chekuyari sukil chechri hun chekubir, chekokohon chechri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotah, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manjetah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riug, arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak chekuban ri pishap. Onri Dios, Shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tag? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tag. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomu wi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tu wi kikowil, shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri, La rumal ricohonik kesah riuk ihil ripishab, manjetah, shaukhri ricohya ouriuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usukil rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuyatah kuban weri chuachri dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
4: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
1: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohon chrech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winak, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utske chri winak, chesh sachu wachri retzalal, eschupu wachri umak. Utsre chri winak, cheri ahaushel, mang otchun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chke chri winak, che katom uwi kikowil. Onshokuhek ya ubishik chke chri mang katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qqya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham, che khelashik chrech ri are, che khas u suk il. Khas re khelashik shban chech ri are, are takchi ri are, shukat uwi u kowil, o ngare takchi maha kuban were, ma ngare takchi tak ri are shukat uwi ri u kowil, shane are takchi maha kubano. Katekuri, Shuk amri ukut balil, riuk atik uwi ukowil, hehasu tikpal riu sukil, riu kohonik chek oruk, riare, aritakchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelch kech konohel rike kohonari, eri mang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukil chkech. Katekuri, aritat shelch kech riwinak cheki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek, che kikatomu wiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, che ruk amri atat Abraham, aritakchi maha uqatom uwi ukawil. Katekuri, manshat rumal hun pishab, chikastik kperi chinik, shuban ridios chikech di Abraham, echkech ri rihalil, chikiyatag nari, pa echbal chikech ri uwa chulew, weri rumal ri usukil rikohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri rikohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishab, kuyari oyowal, katekut, aritakchi, mankota pishab, shokuhe, mankot makahri, riechbal, kpeulokchi parikohonik, arechriare, hunsipanik, rukwetahan kabihri, richinik, kpepakiwikonohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shane shokuhe, pakiwiri. Rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel, hechasritz ibatalik.
4: Riin shatin koho atatshel chkech sibalach siwan tachtinimit.
1: Katat chuach riare, cheshkohonch rechriare, shkohonch rechri dios chikuyari kak aslemal riekam nakib, echek sikin, chechri manak otach, arech kak ohik, riare, sheyenik. Are takchi siblak eshre yeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shbish chresh riare.
4: Hewari riubit kamam.
1: Rukhun kaulak ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara. Shobuhe kaminakchik. Riare. Ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Erukuchukab ri ukohonik. Nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare. Ko uchukabri. Chechubanik. Rumal kuwaweri. Ri ukohonik heri hacha sukil. Shechelashik chrech riare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shechalashik shrech riare, manshuit rumal riare shechalashik shrech, shokuhe shechalashik shrech rumal kech ri uch, chekehalashik nari ri kakohonik, kehalashik nari chkech uch, chekekakoho cheriare, shualisach shas chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, cheshikam rumal rikamak. Ishkastakhwach arechri uksuk taqwinaq.
5: Romanos capítulo 5.
1: Aretakchi ri shikam ri qasukil rumal ri qakhonik ri nimlahutsil ukoruk ri Dios rumal ri qawshel Jesus Cristo. Riare shusipach chqech ri bekhun sipanik ri rumal ri qakhonik. Ri Shukkanak pawe sipanikri, enim kkilwikib pari reibal e pari ukkhil ri Dios. Haskin bih, shukkuhe ri uch nim kkilwikib parik ash, rumal rech che qetam, che parik ash kbantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal mankubant keb kakush, Rumal rech cheri loko kepal ukoish ri Dios, shkehashik pari kanima rumal ritiosh lach ushlabishel shashiyatak chkech. Aretak chi ri uch mankot ri akchukab, chishas pari ik, chichigit alik, ri Kristo shkamek. Rumal tokbisbal kiwach ri mang esuk tak. Ruk kesh, krakne lo hun winak kakamek, rumal tokbisashik wach hun suk winak. Kenakut, wenek o hun krah nelok kamek. Katekut, kut balrech cheri Dios kuhulukok eh. Aretak cheri uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch sukchik rukri ugik el, shahekuri, kuhkoldagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretakchi uchkulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim qabantaxik chnak uwa rumalche shukhutsir shukriare ri ugh kokolotax na rumal riuk asleman eman shuwit wari shaninim qil wiqib bari dios rumal riqahaw shel jesus kristo che rumal rechriare kamikri shukhutsir shukri dios rumal kuwa wari che rumal shakhun winaq rimakaxpe pari uwa chuleo el rumal rimakaxpe rikamikal el rumal weri rikamikal shpechkir konohel riwinaq rumal rech che konohel shemakunik aretakchi mahak ori pishap shaskochi wiri makax pari uwa chuleo katekuri rimakax mankota kilaponok aretakchi mahak ojun pishap katekut Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok ekopan chi ruk ri Moises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hejas shupan riadam riare chi uachpal rihun chi rakhawshik wik pena katekut risipanik manjerita hachari makah werumal riumak shahun winak sibalak ek iwinak shekamik siblak nim chinari chuwach weri Riusipanik ri Dios Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak Katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak Rikatoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari rikatbal tsihpuwi Riuchak risipanik Aretak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachintak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishap, arech kikyar wachri makah. Echawish kyar wachri makah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
5: Romanos capítulo 6
1: Jasku katabih nari La rakawshik chiri uh kukkanakkan parimakah arech kikyarek risipanek Mangheritah Wishkamrik mak ri uh La kukkanak nak uri parimak Ong lamang iwetam tari ish Ri uh Chekori kakasna pari Kristo Jesus Pari ukamikal wiri are Konohel ri uh kori kakasna Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Jehas riu kamikal are, shokuheri uch, kak astag na kawach ri heri, hachari are, shk astahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re, cherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, Mankot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik rukriare.
5: يقتام چه اري تقچيري كريستو شكستخو وچ چكيشول ري كم نقيب رياري منك كمت چي خمول ري كميك ري ري كميكال منك اوت چي او كوينين پوي رياري ريو كميكال خون كميكال چووچ ري مكاخ ايوه كميكال چووچ ري مكاخ ري شاس پخوناليك اريوك اسلمال خون اسلمانيك پاري ديوس ريش چي چو مخبا چي ششكم چووچ ري مكاخ echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakaj, manka hawinik tachiba pari ibaqil, cherik kamna arechri ish mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltaj, pataninel rechri makaj. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makaj mankot ukowinen piwiri ish. Ri ish, man ishkota chichusheri pishab, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che man ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik, man kukmakunta chiri, ri ish. La mangiwetam tak che aretak che gijiri wip, che chuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, unare kinimah ri mak, rechri kamikal, unare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi uni mashik kibano ri tsikh che shikamo. Katekuri, kamikri, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah, shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan, khikas pataninel rech ri man sukil tah, rech ri mang utstah. Echas shishopanik pariman utstah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrechri sukil. Arech ish tioshlak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rechri makah, ri ish, man ishimatal takchuwach ri sukil. Khastak ku iwach shiya o, shukri khastak uwach chiri ishiban ish. E kamikri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, shirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, man ishpataninel terechri makah, shane ishpataninel rechri Dios. Ri ish, kiyai wachpari tiosh ubantajik, eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utok balil ri makah, areri kamikal, eri utok balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel.
6: Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iwetamtak, ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishab. Cheriwinak shui kochusheri bishab, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yotulik ruk ri rachahil rumal ri bishab. Aretakchi, riare, kaslik nachori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishab. Riare, man akhmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henak uri, ri ish, ishachal shik, ri ish, shishkam chuwach ri bishab, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish, ishrech hun chik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol ri ekam naqib, arech ri uch, kukwachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi ri uch, uchko pari itzel baqilal, ri rayibal tak makah cheshu kasuch ri bishab. Shuban chqechri uch, che shukhwachin chrechri kamikal.
5: kamikri, riuh manguh kota chipa uqap ripisha. Rumal rech, chiri uq shukam chuwach ri khastak che uqushimum kanak. Are chare kuk patanakik chiruk hunkak kushlabal, eman kuk patanakik ta chiruk riuhir tzibanik. Khasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makak ripisha. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamak rimak shui rumal ripisha. Riin, mangkot nurayipal ri, kukohik, wetama shupih ripisha weri.
4: Marayik huwach ri manawechtak.
5: Katekut rumal ripisha, rimak shuban chuech riin, arich siblak kin rayik huwach ri manwechtak. Arich, titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shaskaminak ri rimakak. Khinakut riokherkanak, mangkot ri pishap. Katekut aretakchi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah, ruk ri pishap shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. Yarewa shinuka misak ri in. Shakhekuri, tiyosh lak ri pishap e tiyosh lak ri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che utz. Mangetari, shaneare ri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shuko hun khasuwech che utz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishap. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishap. Katekut, ri in, inkopa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastak woch che ri in kimbano, mankinchop ta ubeal. Rumal rech che mankinbantak, ri khasu woch che ri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimban ri khastak woch che kingwetzalah woch. Katekuri, weri in kimban ri khastak che ri in, mankinwaktak kimbano. Ri in kinkamukab shaskheri khachaku kutu ri pishap, che uts ri pishap. Kastik nakut, mang intak kimbano ri itzeltak khastak. Shani are ri makah, kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kot ri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che ri in, kinkowinik kinkwak ri utzil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che ri in, man kimanta ri utzil che ri kwak kimbano, yare ne kimban ri itzel che ri in man kinkwaktak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak che ri in man kinkwaktak kimbano. Man intak kimbano ri khastak, shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishap che ketakhan chwech, are tak che ri in kinkwak kiman ri utzil. Shui ri itzel kuk utri chunuwach ri in. Rumal rech che ri in, nim kinkwilwi ri upishap ri dios, ri shask owi pari winak. Katekut, kinkwil hun chek pishap panukap wakan, chek chokhin ruk ri pishap rech ri nuchomanik, ikinu yutu ruk ri pishap rech ri makah, chek opanukap wakan. Kashwech ri in che ingwinak, khachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri, che kinuk omawbi pari kamikal, mal tiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kakawshel. Katekuri, shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishap ri dios. Katekuri, pari nu bakil kimpatanik ri upishap ri makah.
7: Romanos capítulo 8.
5: Katekuri, kamikri, mankota chihun atoqtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakaj e pari upishap rikamikal. Rumal rech, cherihastak wach che mankokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretak chishutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk, hun bakilal khedi khas ri kabakilal ri uch. Echushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, shas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri pishap, kabantakik pakwi ri uch, katekuri, arech ri khastak chik kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel.
7: Roman rech cheri winak chekori kik asleman chu cheri bakilal arek kahri hastak cherech.